Raja Ampat di Papua Barat Daya. Beliau juga mengemukakan perlunya menghadirkan destinasi wisata yang berdaya saing global, berkelanjutan dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, Kementerian Pariwisata telah memetakan kebutuhan infrastruktur pendukung di 10 destinasi pariwisata prioritas, 3 destinasi regeneratif yang mencakup wilayah Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau, serta destinasi lainnya. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata, Norman Sasono, menyampaikan bahwa rencana pembangunan pariwisata merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025 hingga 2029, beliau menjelaskan dirancang sebagai pedoman bersama bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.
1: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

Iya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan tentunya masih banyak informasi yang kami hadirkan ya di kebersamaan kita di edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan yang pasti senang sekali masih bisa bersama di Perempat RRI edisi hari ini 21 Mei 2026.

Ya, ganti-ganti untuk yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, edisi pagi hari ini. Bagaimana nih, udah pada berangkat dari rumah belum ya? Kalau misalnya mau berangkat, pastikan kembali ganti-ganti bahwa kondisi rumah yang ditinggalkan dalam keadaan yang baik ya. Semuanya aman gitu ya, ganti-ganti. Apalagi semua orang aktivitasnya hanya sampai sore semuanya gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kita tinggalkan dalam kondisi yang baik sehingga kita tidak terlalu khawatir atau was-was ya selama kita tinggalkan nih, ganti-ganti ya. Ya, dan tentunya semangat pagi dulu untuk semua yang baru bergabung di Perempat RRI Jambi dimanapun ya, tapi bisa dengerin siaran Perempat RRI lewat RRI Digital ataupun ganti-ganti bisa dengerin siarannya lewat Radio Monitor ya, pokoknya lewat apapun deh. Ya, karena kan RRI itu sudah di ujung jari ganti-ganti ya, jadi tinggal diklik saja nih mau dengerin Pro 1 kah, Pro 2 atau Pro 4 ya, dari seluruh Indonesia. Ya, dan tentunya masih banyak informasi lain ganti-ganti di mana Kementerian Pariwisata menjadikan penguatan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan sebagai fondasi utama pariwisata berkualitas. Ya, dan hal ini pun disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini Muhammad Paham ganti-ganti ya dalam Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, di mana beliau menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyiapkan berbagai modul pelatihan keselamatan wisata untuk aktivitas berisiko tinggi seperti misalnya wisata gunung, wisata tirta, arung jeram hingga snorkeling. Ya, ganti-ganti, program ini dilaksanakan melalui kolaborasi yang melibatkan seluruh pihak mulai dari asosiasi, akademisi, dan juga praktisi pariwisata. Serta diperkuat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi. Ya, dan dalam hal ini Kementerian Pariwisata ganti-ganti juga menjalankan program tugas pembantuan bagi pemandu wisata gunung dan wisata tirta dengan memberikan pelatihan keselamatan wisata kepada 30 peserta di 38 provinsi. Di mana dalam aspek pelayanan wisata, Kementerian Pariwisata juga telah menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang mencakup standar pelayanan wisatawan sejak tahap perencanaan perjalanan hingga kembali dari destinasi. Ya, dan sebelumnya Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana juga telah menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun 5 program strategis untuk menghadapi tantangan di sektor pariwisata nasional. Salah satunya dari program itu berkaitan dengan peningkatan keselamatan berwisata, di mana dalam program peningkatan keselamatan berwisata akan difokuskan pada pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan pelaku pariwisata dalam menghadapi berbagai risiko yang ada.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Pariwisata berencana memasang sebanyak 136 mooring buoy atau pelampung tambat tersebar di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya sebagai upaya untuk melindungi status global geopark dari UNESCO. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana usai mengikuti Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin. Beliau menyampaikan berdasarkan hasil peninjauan ke Raja Ampat sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki bersama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah hingga industri setempat, diantaranya yakni daya dukung untuk destinasi di kawasan perairan Raja Ampat. Karena menurutnya banyak aktivitas di perairan yang melibatkan pengalaman diving dan kehadiran kapal-kapal yang berlayar di sana. Sementara temuan lainnya, yakni isu sampah saat ini semakin disoroti di Raja Ampat dan pemerintah saat ini menurut beliau sedang berupaya mencegah kapal-kapal yang singgah di destinasi tersebut membuang sampah di tengah laut. Widianti juga menyarankan pada pengelola dan pemerintah daerah untuk memasang jaring di area sungai dalam rangka mencegah sampah-sampah tersebut masuk ke darat. Sebelumnya pada hari Selasa, Widianti menegaskan status UNESCO Global Geopark bukan sekedar pengakuan internasional, melainkan bentuk komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Maka dari itu, sinergi antara perlindungan lingkungan, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pariwisata sangat penting untuk dapat dirasakan secara berkelanjutan. Beliau juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama dalam menjaga keberlanjutan Raja Ampat sebagai destinasi unggulan dunia. Dan terakhir, tim asesor dari UNESCO dikabarkan akan datang ke Indonesia pada bulan Agustus 2026 untuk melakukan validasi ulang terhadap status geopark atau Taman Bumi Raja Ampat. Dan proses tersebut menjadi sangat penting bagi destinasi wisata Indonesia untuk mempertahankan status tersebut. Demikian, saya Liz Hayati. Sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: Itu jam berapa nih?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di Halo Jambi edisi hari ini ya, edisi Kamis 21 Mei 2026, ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti, kalau kita mundur 28 tahun lalu, ganti-ganti tepatnya di 21 Mei 1998, ganti-ganti. Untuk ganti-ganti yang mungkin pada saat itu di tahun 98 umurnya mungkin baru sekitar 20-an lah ya. Mungkin ada yang 21, 23, 24. Pokoknya masih di umur segitu pasti tahulah dengan kejadian di tanggal 21 Mei 1998 ganti-ganti ya. Dan ternyata 21 Mei itu dimaknai memperingati Hari Reformasi Nasional ganti-ganti ya. Karena di tanggal 21 Mei itu sendiri memiliki makna yang sangat penting ganti-ganti dalam sejarah Indonesia. Makna Hari Reformasi Nasional ini memiliki peristiwa memperingati berakhirnya masa Orde Baru ya, yang dianggap tidak demokratis dan korup, di mana Orde Baru yang dipimpin pada saat itu Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun ya, dan dianggap telah mengalami krisis ekonomi, krisis politik, hukum dan juga sosial yang memicu protes demonstrasi besar-besaran ganti-ganti ya. Iya, dan peristiwa selanjutnya tentunya memperingati kelahiran gerakan reformasi yang didorong oleh krisis ekonomi dan juga politik yang menimpa Indonesia antara 1997 sampai 1998. Nah, krisis ini ganti-ganti menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu menurun dan demonstrasi mahasiswa menjadi sangat-sangat luar biasa dan keras ganti-ganti ya. Dan ini juga memperingati perubahan besar-besaran pada sistem pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada asas dan cita-cita bangsa. Reformasi ini kemudian membawa adanya perubahan pada struktur pemerintahan dan mengakhiri era Orde Baru untuk membuka jalan bagi demokrasi yang lebih luas dan inklusif. Ya, jadi di tahun 1998 di tanggal 21 Mei, bahkan mungkin dari 1997 ganti-ganti ya, demonstrasi itu terjadi dan puncaknya ya itu ya, di mana seluruh masyarakat Indonesia terutama mahasiswa nih yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia itu mereka menduduki gedung DPR RI ganti-ganti ya, dan akhirnya memaknai peringatan Hari Reformasi Nasional setelah Orde Baru yang tidak demokratis dan korup dan memimpin selama 32 tahun akhirnya Presiden Soeharto itu turun dari jabatannya ganti-ganti ya.

Iya, dan ganti-ganti makna dari reformasi itu sendiri, ganti-ganti mencakup kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan yang fungsional pada perangkat digital ya, sehingga dapat menemukan dan memilih informasi, kemudian berpikir kritis, berkreativitas, serta berkolaborasi bersama ganti-ganti dengan orang lain, berkomunikasi secara efektif dan tetap menghiraukan keamanan digital serta konteks sosial dan sejarah yang berkembang ganti-ganti ya. Ya, sementara itu definisi lain dari makna hari reformasi nasional, ganti-ganti, yang tentunya mencakup kemampuan untuk mendapatkan dan juga memahami serta menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber, termasuk juga visual, kemudian media dan juga komunikasi. Nah, ternyata ada satu kutipan pendapat yang berisi bahwasanya literasi digital juga adalah kemampuan dalam menggunakan informasi dari berbagai sumber digital nih, ganti-ganti ya, yang disajikan melalui platform komputer.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

0: Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan terima kasih untuk kebersamaannya masih di sini. Dan untuk yang baru bergabung juga selamat pagi, semangat pagi. Untuk yang sudah sedari tadi juga ganti-ganti mungkin ada waktunya untuk istirahat sejenak, silahkan ya, karena memang ada kesempatan mungkin ya agak sedikit ada waktu kosong gitu ya. Nah, dimanfaatkan nih ganti-ganti untuk sarapan pagi karena masih ada waktu kita untuk makan pagi ganti-ganti ya. Kalau sudah mendekati jam 11 kayaknya langsung saja makan siang ya kan. Iya, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Semangat, pokoknya yang kurang enak badan tetap semangat untuk segala kegiatan di hari ini ya. Iya, jadi di 21 Mei itu ganti-ganti diperingati sebagai memaknai peringatan Hari Reformasi Nasional ya, yang sudah cukup lama berlangsung sekitar 28 tahun yang lalu ganti-ganti ya. Jadi sudah 28 tahun usia reformasi nasional, ganti-ganti, mudah-mudahan semuanya semakin baik gitu ya. Karena kalau misalnya kita memaknai reformasi nasional pada masa kini, ya mungkin seperti literasi digital yang dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan fungsional, ganti-ganti ya, terutama pada perangkat digital sehingga juga dapat menemukan dan memilih informasi, kemudian bisa berpikir secara kritis, bisa lebih berkreativitas, kemudian bisa berkolaborasi bersama orang-orang lain, ganti-ganti ya. Berkomunikasi secara efektif dan tetap menghiraukan keamanan elektronik serta konteks sosial dan juga sejarah budaya yang berkembang pada saat ini, ganti-ganti ya. Jadi ada makna definisi lain juga selain dari makna reformasi nasional pada masa kini. Nah, kalau kita berbicara mengenai definisi lain dari makna reformasi itu sendiri, ganti-ganti, tentunya mencakup adanya beberapa kemampuan yang berupa kompetensi pemanfaatan teknologi, kemudian memaknai dan memahami konten digital ya, serta menilai kredibilitasnya secara baik gitu, dan kemudian berkomunikasi dengan platform alat yang tepat seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa lebih pintar, lebih menguasai seperti itu. Karena zaman memang sudah berubah, tidak zaman seperti yang dulu. Sekarang zamannya digital, jadi paling tidak kita bisa memanfaatkan semuanya dengan lebih baik, ganti-ganti ya. Memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif, ganti-ganti ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya, masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
2: FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ya, cantik-cantik, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di Halo Jambi, di Perumpat RRI, di 99,2 MHz yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5, Telanaipura. Ya, kalau kanti-kanti punya hobi ya, mudah-mudahan hobinya bisa membawa berkah kanti-kanti ya. Karena kalau hobi yang ditekuni secara konsisten, tentunya penuh dengan kasih sayang dan kepercayaan, bisa mendatangkan rezeki juga kanti-kanti ya. Jadi apapun itu, kalau kita misalnya hobi, ya bisalah membawa berkah ya, membawa cuan kanti-kanti ya bagi pemiliknya. Ya deh, kita simak di satu lagu yang memang mungkin siapa tahu nih, dari lagu yang sekarang ini lagi viral ya, lagi aduh sangat digandrungi ya, kicau mania. Mungkin kanti-kanti, kalau kicau mania kan berarti burung ya, burung yang diikut lombakan seperti itu. Nah kalau siapa tahu kanti-kanti bisa bikin kucing mania gitu ya karena hobi pelihara hewan ya, ataupun juga Mobile Legend mania gitu karena hobi bermain game Legend, Mobile Legend ya selamat ya. Jadi semuanya itu, semuanya bisa kita tekuni kanti-kanti, asalkan kita benar-benar menekuninya dengan sepenuh hati gitu, karena dari hobi itu ternyata bisa mendatangkan cuan juga kanti-kanti ya. Ya deh, sekali lagi terima kasih banyak, semangat pagi buat semuanya. Ini lagu terakhir untuk kanti-kanti di Halo Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca. Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini. Hari Kamis di 21 Mei 2026, ganti-ganti ya. Dan informasi cuaca kita tentunya kita dapatkan dari Prakirawan BMKG. Iya, di mana perakiraan cuaca untuk hari ini, untuk pagi hari secara umum, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan, ganti-ganti, di wilayah Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, dan Sarolangun. Sementara untuk siang hingga ke sore hari nanti, secara umum, cuaca diperkirakan berawan. Namun tetap waspada, ganti-ganti, untuk peringatan dini hari ini, potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Tebo, Bungo, Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Sementara suhu udara hari ini berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 58 hingga 85%. Sementara arah angin bertiup dari tenggara menuju ke barat daya dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut untuk hari ini kondisinya nihil, ganti-ganti ya. Iya, sementara titik panas atau hotspot tanggal 20 Mei 2026. Pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 13 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, ada 8 titik panas. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 4 titik panas dan Sarolangun ada 1 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufika diperbaharui hari ini 21 Mei 2026 pukul 8 lebih 21 menit.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Jambi Bedendang.

0: Ya, ganti-ganti terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Untuk edisi hari ini 21 Mei 2026 ganti-ganti sudah sampai di hari ke-21 untuk bulan Mei dan beberapa waktu kemudian akan berganti ke bulan Juni ganti-ganti ya. Tapi tetap semangat nih ganti-ganti ya. Walaupun mungkin semakin ke ujung isi dompet sudah semakin berkurang. Tapi ya tetap semangat lah ya. Karena rezeki kan sudah diatur ya, tidak akan tertukar ganti-ganti ya dengan siapapun gitu ya. Kalau memang hari ini belum mendapatkan, mungkin besok-besok kita mendapatkan. Karena memang rezeki itu aduh ganti-ganti dimanapun ya. Asalkan kita bisa bekerja keras, kemudian berusaha dengan maksimal, ya pasti semuanya akan didapat ganti-ganti ya. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi. Semangat pagi buat semua, baik di bidang manapun, yang di atas, yang di bawah, yang di samping, kiri, kanan. Tetap semangat pagi, mudah-mudahan tadi sudah pada sarapan pagi semuanya ya. Tekuni pekerjaannya dengan serius ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya kita tekuni dengan serius, insya Allah sebelum setengah hari itu sudah bakal kelar ya. Kemudian dilanjutkan nanti setelah istirahat siang tentunya ya. Ya di 0811-6707-9920. Halo selamat pagi.
1: Assalamualaikum, pagi juga Cili.
0: Pagi.
1: Apa kabarnya pagi ini?
0: Kabar baik. Kabar baik nih, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Iya, lagi apa nih?
1: Lagi setrika baju.
0: Oh, hati-hati loh. Iya. Takutnya kebakar lupa kalau lagi setrika. Oh, gitu. Jadi ini sambil telepon di kiri terus tangan kanan pegang setrikaan gitu.
1: Kalau lagi nelpon istirahat dulu.
0: Oh istirahat dulu. Iya. Jangan pula setrikaannya ditaruh di atas baju yang mau digosok, bisa-bisa gosong.
1: Tidak. Alhamdulillah.
0: Oke, Mbak Nadia punya teman yang suka usil, dak?
1: Alhamdulillah, selama saya berteman, alhamdulillah orangnya baik-baik semua. Waktu sekolah, jangan takut kalau waktu sekolah.
0: Banyak.
1: Kalau sudah tua sih ini udah ada orang.
0: Biasanya dulu waktu sekolah ya usil yang paling dikenang sampai sekarang apa tuh dari kawannya tuh?
1: Bangku kita nak duduk ditarik.
0: Masih
1: baik ada kawan yang lain yang ngasih bangku selodoran.
0: Kejengkang ke belakang ya. SMP ya. Untung kepala ada ketebentur meja ya.
1: Iya, sekali ketemu lah tua-tua, maafin ya waktu kita masih sekolah.
0: Oh, tidak dimaafkan gitu ya.
1: Ketemu dia sudah tua-tua, maaf ya waktu kita masih sekolah, jahil aku sama kau. Yolah, kalau memang kalau betul itu sekarang,
0: enggak
1: boleh kayak gitu ya.
0: Gitu. Kelamuan nunggu maafnya dia tuh, kelamuan bilang.
1: Mungkin kita berbesar hati kayak mana lah, kita terima juga maaf dia
0: dah. Gitu. Emang SMP mana?
1: Dulu SMP 5.
0: Oh SMP 5, iyalah. Oke. Okay. Lagunya Mbak Nandi apa nih?
1: Lagunya kalau ada yang... Ketimun Bongko yang remix weh.
0: Oh, ketimun.
1: Oke,
0: yuk. Oh, iya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi Lampung, Tabi pun.
2: Ya, Po, gimana
0: kabarnya, Ci? Kabar, alhamdulillah sehat, Babang.
2: Alhamdulillah, cuaca gimana di Jambi, Ci? Cuaca
0: hari ini masih lumayan lah ya, masih agak-agak mendung gitu. Belum cerah, panas sih ada tapi belum sebegitu.
2: Di Lampung ini mendung, kemarin seharian full malah hujan.
0: Alhamdulillah hujan ya.
2: Hujannya nggak berhenti sampai seminggu ini, kalau nggak pagi,
0: sore,
2: siang, malam.
0: Oh jadi gitu, ada iya.
2: Itu aja nggak.
0: Ya sama nih kalau pagi tadi juga ada gerimis hujan bahkan hujan ringan ya. Iya, Babang Tampan punya teman yang usil dak?
2: Ada. Maaf ya. Teman yang di pen radio malah.
0: Walah. Usil.
2: Ya tapi usilnya usil positif sih. Maksudnya gini. kan dulu aku masuk RRI Bandar Lampung itu ada penyiar yang bilang, eh Topan ini kan nomor satu terus tuh kalau mencet ya, buka gerbang gitu katanya. Dijulukin, diganti aja namanya ketua kelas katanya. Ada fan masuk, berarti kalau Topan ketua kelas, aku wali-wali gitu aja, wali kelas aja. Jadi usil itu usil positif.
0: Iya positif, bukan usil.
2: Udara itu kan kita harus mencerminkan yang positif.

0: nol, ganti-ganti ya untuk kebersamaan kita di Jambi Bedendang, ganti-ganti ya. Untuk yang baru bergabung, selamat pagi, ganti-ganti apa kabar? Sehat kah? Sehat, alhamdulillah kalau hari ini sehat ya. Nah, kalaupun ada yang nambah umur hari ini, selamat ulang tahun ya, semoga sehat selalu. Apa yang dicita-citakan tercapai, ganti-ganti ya, pokoknya semakin baik, tapi mesti ingat, nambah umur berarti kurang umur ya. Jadi kalau sekira-kiranya sudah nambah cukup banyak, ya harus bisa lebih bijak. Selamat pagi Pak Rudi.
1: Selamat pagi juga Sili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa nih?
1: Biasa lagi menggale.
0: Menggale, iya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat Cili.
0: Cuan lah banyak masuk.
1: Cuan alhamdulillah adalah Cili.
0: Adalah alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah disyukurin.
0: Disyukurin. Yo, Bang Rudi punya kawan yang usil dak dulu atau sekarang masih ada kawan usil-usilan?
1: Kalau dulu ada Cili waktu sekolah masih ada. Kalau sekarang kok tetangga yang usil Cili.
0: Tetangga yang mana dulu nih?
1: Tetangga banyak lah Cili.
0: Oh rasanya gitu.
1: Tetangga pasar, tetangga situ adalah semua.
0: Usilnya tetangga. Macam mana nih Bang?
1: Usilnya.
0: Halo?
1: Usilnya kayak itu lagi, Le.
0: Kayak mana?
1: Terkadang tuh serba salah gitu, Cili. Apalagi tetangganya dekat ya. Nah, kita beli itu salah, kita beli itu enggak beli juga salah juga.
0: Oh, Cili. Gitu. Jadi kalau misalnya Bang Rudi beli sesuatu dia yang gatel gitu.
1: Ya, bukan lagi, Cili.
0: Atau meriang-meriang. Meriang kayaknya.
1: Meriang. Itu salah lagi, Le.
0: Allah.
1: Makin dia usil makin gitu juga, Cili. Makin gitu panas lagi.
0: Aduh, kompor juga berarti ya. Waduh, gitu ya. Waduh, iya. Oh, jadi sekarang masih ada ya, kawan SMA sampai sekarang pun masih ada orang yang kayak gitu ya. Ya biarinlah, kapilah berlalu lah, gitu ya. Iya betul. Ya bang, lagunya. Lagunya.
1: Lagu minta gadis tungkal becele.
0: Gadis tungkal.
1: Iyalah. Gadis tungkal ke Manuara dia ya.
0: Oh, gadis tungkalnya udah pindah ke Sabak dia.
1: Ah, pasti
0: lah
1: lagi.
0: Yuk.
1: Heeh. Selalu sukses selalu.
0: Iyalah. Waalaikumsalam.
2: Jambi Bedendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
1: Alhamdulillah ya.
2: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabar lah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
1: Hajinya nggak mabrur, iya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin.

0: masukannya.
1: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ganti-ganti manapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Kembali saya Adis menemani ganti-ganti di Jambi Siang Iko edisi Kamis 21 Mei 2026. Dari formasi pukul 10 sampai nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya hari ini ganti-ganti? Semoga keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya di hari ini ya. Jadi Jambi Siang Iko ganti-ganti dengan sederetan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara, dan informasinya juga bisa ganti-ganti dapatkan di laman rri.co.id. Baik, satu informasi untuk Anda ganti-ganti. Indonesia pernah bermain di Piala Dunia. Indonesia ternyata pernah mencatat sejarah besar di dunia sepak bola dengan tampil di ajang FIFA World Cup 1938. Banyak yang belum tahu ganti-ganti bahwa Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Meski saat itu belum bernama Indonesia seperti sekarang, pencapaian itu tetap menjadi bagian penting dari sejarah sepak bola nasional. Pada tahun 1938, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan tampil dengan nama Dutch East Indies National Football Team atau Hindia Belanda. Tim ini mendapatkan tiket ke Piala Dunia yang digelar di Prancis setelah beberapa negara Asia memilih mundur dari babak kualifikasi. Dengan begitu, Hindia Belanda otomatis lolos dengan berangkat ke turnamen dunia tersebut. Ya, untuk informasi selengkapnya mengenai Indonesia pernah bermain di Piala Dunia, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, ganti-ganti ada kolaborasi musik modern dan tradisional warnai pagelaran Sabang Merauke 2026. Ya, ganti-ganti pagelaran Sabang Merauke atau PSM kembali menghadirkan kolaborasi musik modern dan tradisional tahun ini. Konsep tersebut disajikan melalui tema Hikayat Srikandi Nusantara yang menonjolkan perspektif perempuan Nusantara. Penampil PSM Yoyo Padiribon mengatakan kolaborasi musik menjadi pengalaman menarik baginya. Ia menyebut pertunjukan menghadirkan harmoni antara orkestra dan instrumen tradisional Indonesia. Yoyo menjelaskan kolaborasi tersebut dikembangkan untuk menjaga kekayaan budaya Nusantara yang tetap relevan. Menurutnya, musik tradisional dapat dikemas modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Untuk informasi selengkapnya mengenai kolaborasi musik modern dan tradisional warnai pagelaran Sabang Merauke 2026 dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari IKO edisi 21 Mei 2026, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemenham Jambi sinergi dengan media dan aktivis dalam perlindungan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenham Jambi memperkuat sinergi dengan media massa dan para aktivis dalam upaya perlindungan serta penanganan persoalan hak asasi manusia atau HAM di wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kemenham Jambi, Sukiman, saat kegiatan rapat identifikasi permasalahan HAM terkait perlindungan aktivis HAM di wilayah. Menurut dia, kegiatan tersebut digelar sebagai langkah memperkuat koordinasi sekaligus membuka ruang pertukaran informasi terkait berbagai persoalan HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Ia mengatakan para aktivis, jurnalis, dan LSM selama ini memiliki peran penting dalam menemukan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang belum terekspos ke publik dan membutuhkan perhatian pemerintah. Kami kantir demikian kabar hari IKO, sampai jumpa di kabar hari IKO selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi seputar tentang UMKM untuk Anda ganti-ganti, dampak melemahnya nilai tukar rupiah bagi pelaku UMKM di Sumut. Ya, ganti-ganti sebagai perwakilan langsung dari sektor real, Sugiani selaku Ketua Kampung Tahu Binjai saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif Aspirasi Sumut di RRI Medan pada Kamis 21 Mei 2026 pagi. Ia memaparkan potret buram yang sedang dihadapi oleh para perajin tahu di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa komoditas kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe sebagian besar masih mengandalkan jalur impor, sehingga harganya sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat. Ketika rupiah terus melemah, biaya modal untuk membeli kedelai otomatis melonjak tajam. Dan juga pastinya menjepit margin keuntungan para produsen yang sudah sangat tipis. Kondisi inilah yang menempatkan para pengrajin pada posisi buah simalakama yang sangat dilematis. Jika mereka menaikkan harga jual tahu ke pasaran, mereka terancam kehilangan basis pelanggan setianya yang juga sedang kesulitan ekonomi. Namun jika mereka memilih untuk mengecilkan ukuran atau mengubah ketebalan tahu demi mensiasati biaya, masyarakat ataupun konsumen langsung melayangkan protes karena merasa dirugikan. Ya, dampak ini tidak hanya memukul industri tahu dan juga tempe melalui komoditas kedelai, tetapi juga berpotensi merembet ke sektor lain seperti peternakan akibat kenaikan harga pakan impor yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan harga daging dan telur di pasar domestik. Untuk informasi selengkapnya mengenai dampak melemahnya nilai tukar rupiah bagi pelaku UMKM di Sumut dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

69,2 MHz perempat RRI Jambi, satu informasi ganti-ganti lonjakan harga bahan baku jadi tantangan bagi pelaku UMKM muda di Padang. Pelaku usaha muda di Kota Padang mengaku menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha akibat kenaikan harga bahan baku. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM harus lebih cermat mengelola modal usaha agar tetap dapat bertahan. Salah seorang pelaku UMKM muda Kota Padang, Misbah Sakina, mengatakan kenaikan harga bahan baku sangat mempengaruhi biaya produksi usaha yang dijalankannya. Situasi tersebut membuat sebagian besar modal usaha habis untuk memenuhi kebutuhan produksi harian. Menurutnya, keterbatasan modal ditambah naiknya harga bahan baku membuat ruang pengembangan usaha menjadi semakin terbatas. Pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan jumlah produksi agar tidak mengalami kerugian. Untuk informasi selengkapnya mengenai lonjakan harga bahan baku jadi tantangan bagi pelaku UMKM muda di Padang dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

0: Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 21 Mei 2026, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI perkenalkan Volago sebagai penyedia layanan OTT siaran Piala Dunia 2026. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI memperkenalkan PT Volago Global Nusantara sebagai penyedia layanan over the top. Layanan OTT atau streaming ini akan memperkuat jangkauan TVRI siaran Piala Dunia 2026 untuk masyarakat pengguna aplikasi mobile. Pengumuman kerjasama dilakukan melalui konferensi pers yang digelar TVRI di Jakarta pada Rabu 20 Mei 2026. Langkah itu dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap tayangan Piala Dunia melalui platform digital. Melalui aplikasi Vola Play, masyarakat dapat menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlight klip pertandingan dan program editorial turnamen melalui perangkat digital. Sebanyak 104 pertandingan akan tersedia melalui layanan digital yang dapat diakses kapan saja. Untuk informasi selengkapnya mengenai TVRI perkenalkan Volago sebagai penyedia layanan OTT siaran Piala Dunia 2026 dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
0: Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 6 menit. Sembari menunggu kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ya, ganti-ganti satu informasi masih seputar tentang kuliner. Ada dodol penglatan, rasa autentik oleh-oleh legendaris khas Buleleng. Ganti-ganti dodol penglatan adalah dodol tradisional khas desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Kebuleleng, Singaraja, Bali Utara. Desa ini bahkan ditetapkan sebagai sentra dodol resmi di Buleleng. Dodol ini menjadi salah satu oleh-oleh andalan dan kuliner warisan yang sudah turun-temurun dibuat secara rumahan. Ciri khas dari dodol ini ganti-ganti teksturnya kenyal, legit, dan tidak terlalu lengket. Dibungkus dengan kulit jagung yang kering, bukan plastik ya, yang memberi aroma khas dan tampilan yang tradisional. Ya, beragam rasa dan varian yang populer ganti-ganti ada dodol injin, ini yang original hitam dari gula merah ataupun ketan hitam. Lalu ada dodol merah, dodol pandan, dodol nangka, dan juga dodol kacang. Ada juga varian durian dan juga lain-lain ganti-ganti. Biasanya diikat dengan tali rafia warna-warni sebagai kode rasa. Dibuat dengan cara tradisional, ganti-ganti dimasak lama di wajan besar sambil terus diaduk hingga mengental dan matang sempurna. Proses ini biasanya dilakukan secara berkelompok di industri rumahan. Dodol penglatan sering disajikan saat galungan, kuningan, upacara adat atau sebagai camilan sehari-hari dan oleh-oleh. Rasanya yang manis legit, cocok untuk teman minum kopi ataupun teh. Ya, untuk informasi selengkapnya mengenai dodol penglatan, rasa autentik oleh-oleh legendaris khas Buleleng dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Baik, ganti-ganti nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan yang akan bersama dengan RRI Jakarta dan RRI Malang dengan tema Generasi Muda dan Wayang. Ya, tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu rakyat gimana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh tuh mengayomi rakyat.
1: Memayu hayuning pawono, soko zaman perjuangan nganti merdeko. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya,

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Ponya, Babin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Empo.
2: Empo.
1: Yeah, Empo ame-ame, belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Empo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Empo biasanya Empo Ati ya?
1: Iya, kagak nape-nape, Empo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya?
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Empo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, panas gitu. Iya.
2: Masuk.
1: Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem.
1: Ya, harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perumpah, jadi adem terus.
1: Oke, siaplah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Enggak ada samping, enggak ada tuh.
1: Oh, itu belakang. Oh, itu disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan ayo lihatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Oh, gitu ya. Iya, ini ada waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita ini ya. Kita ini generasi tua yang Pok ya. Harus malu nih sama generasi muda
1: iya,
2: nih.
1: Iya,
2: apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek, orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya, iya,
2: nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya.
1: Ilmunya.
2: Sih, masih imut-imut.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Kidian Permana Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata permana. Perempuan.
2: Oh iya, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Kidian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpok?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji apa? Ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit soalnya dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, kurang. Iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyaknya kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi beliau kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perumpat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya.
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Masih yeah. Sangat muda sekali ya.
3: Iya, yeah, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Kidian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada sekolah TK itu udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu. Dulu.
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: diajak pulang. Waktu kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu Panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
3: iya,
2: berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas.

0: waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah Yang Dalang itu di turunan saya. Hmm. Itu entah yang cucu
1: yang
0: keberapa,
1: ya, cucu gitu keberapa ya. Akhirnya itu kejenengan ini.
0: Yeah. Dan okay, yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut mbahnya kakek saya.
1: Yeah.
0: Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya. Oh,
1: salah satu dari keturunan dari
0: keturunan
1: bapak.
0: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
1: Oh, akhirnya, gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
0: Dua
1: bersaudara. Dua. Tapi yang jadi dalang
0: Panjenengan
1: ya. Oke. Okay. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
0: Ada faktor
1: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini,
0: yeah,
1: generasi muda dan wayang. Kalau yeah, menurut Kidian ini ya,
0: yeah,
1: generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
0: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa, mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
1: Berarti informasinya itu kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
0: Iya.
1: Menurut Gideon.
0: Kalau informasi itu, iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
1: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
0: Iya, iya.
1: Medsos
0: iya,
1: sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik.
0: Media.
1: Kenapa kok susah?
0: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
1: nih, dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
0: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik, yeah, seperti template-template.
1: Betul.
0: Template-template masa kini lah.
1: Yeah,
0: buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cerut bosan. Saya sendiri nih pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
1: kelas 1 SMP,
0: terus ada di kelas 3 SD, kelas 3 SD ada.
1: Okay.
0: Yang lain udah kuliah, kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
1: untuk budaya ini.
0: Untuk
1: ya,
0: budaya wayang ini.
1: Salah satunya wayang.
0: Salah satunya
1: ini
0: wayang ini.
1: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
0: Banyak sekali. Salah
1: jadi
0: satunya wayang.
1: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda nggak asing dengan
0: siap,
1: budaya kita.
0: Siap. Betul itu.
1: Itu tadi ya. Jadi ya, pendengar bahwa sudah ada apa ya usaha, sudah ada action yang dilakukan ya, oleh para betul, budayawan, bukan cuma Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana cara

0: kayaknya bisa menarik generasi muda ini.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang, kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak mas?
1: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi arrangement musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
0: Mengikuti perkembangan zaman.
1: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di, istilahnya kalau di Jawa Pini Sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
0: harus bisa suka gitu.
1: Suka gitu.
0: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
1: Iya, betul. Okay. Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti enggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
0: universitas
1: di sekolahan, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
0: Jadi pakem nggak ditinggalin, enggak, kekinian juga dimasukkan.
1: Iya, dimasukkan.
0: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kudengar ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai. Ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691-053 atau bisa melalui nomor telepon 404-504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat langsung atau gimana nih?
2: Iya, bentar Bang Haji. Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
0: Oke.
2: Baik, Bang, kita break dulu ya Mas Haji ya.
0: Siap, terima
2: Abang
0: kasih.
2: Abang Fonya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya, dah.
2: Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbak.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-35-04510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus pertemuan wayangnya, bahkan di Bro Empat Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkembangannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab, saya gini. Pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Mm-hmm. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan. Okay. Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima
3: Assalamualaikum
1: kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Yeah. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma juga namanya.
4: Mbak Oma, gitu. Terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya, itu menyalahi pakem atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas. Ten wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca. Itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, okay, tatanan pakaian,
4: nggih, okay, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Okay. Terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini, gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyali pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO kan,
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: betul. Ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman kampus saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, ada lagi sampean dewe gitu ya, ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah
2: tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD?
4: Mulai SD, mulai SD. Okay. SD itu 2 tahun berjalan mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa, terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas, kelir kecil terus debok, ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang gitu ya.
4: Pohon pisang itu. Terus ada kotak ya, peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Ah, setelah COVID.
2: Sampai
4: setelah COVID itu tahun 2018 17-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya,
4: iya, sudah melakukan. Betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan ya?
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya, update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena ya, kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya, sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain tidak, tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul,
2: gitu ya. Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival Dalang Muda alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin ge. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: semoga ada terus ya.
4: Iya betul.
2: Oke, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo atau pendengar lain juga mewakili juga ya.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, kita terima dari Jakarta di 021 3504510. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Mas Haji, dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Haji. Terima kasih
2: Pak Nova.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang disampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia nya masih muda banget.
2: Masih muda ini. Masih muda.
5: Iya.
1: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki mas boleh.
5: Iya. Iya, saya panggil Mas aja.
4: Oke.
5: Agar lebih menghargai.
1: Iya,
5: silakan. Ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
4: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Iya.
2: Satu lagi?
1: Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cigu Ria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cigu gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama nggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
1: Halo, aku di Jakarta. Selamat siang Cigu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijayan. Duh Pramana, kira tadi
4: pemata
6: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi, betul.
6: Dengan, benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung, wayang, dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
4: Tahu.
6: Terus konten digital hingga menjadikan menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat gitu ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengarannya ya, suaranya.
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa digital, apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Kita berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, mbok aku nih bahasa Jawanya siswa siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauk e iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-ek. Itu aja pantunnya.
2: Terima kasih banyak. Bayu tadi wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Terus gimana caranya ini? Kidian gimana?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria
4: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya, terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Sehingga
2: anak muda
4: gitu agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri seperti misalkan nih bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu disuruh masuk ke dalam samudra ya bertemu naga itu ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Nah, saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, okay. Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang yeah. kulit ya, dok, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya.
2: Kita cari ada enggak
4: betul.
2: Animasi wayang.
4: Iya, gitu. Jadi akhirnya enggak, ya saya
1: enggak kaku-kaku gimana, amat lah ya Mas Haji ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: mutlak
4: gitu lah.
1: Iya.
2: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya ini,
4: iya,
2: yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya, betul. Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar. Jadi
2: kita sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati ya itu tadi, ya akhirnya wayang itu mati sendiri, ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Haji kalau ada.
2: Oke,
1: di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih, Jakarta. Kayaknya.
2: Oke.
1: Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nopret Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Selamat siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Ya, opo ngalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Oke, hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang? Berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
4: Ya, terima kasih.
2: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada yeah, dari kakek neneknya, dari buyut.
1: Gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong.
2: Ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
2: jadi
4: dengan
2: dia ini KKN ya.
1: ordal ada orang dalam dia.
2: gimana lagi?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin nggak harus sih Mas, nggak harus kita punya genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu enggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan. Mm-hmm. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Okay. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya, Mas. Yeah. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa, seringkali memang genetik itu masih apa?
2: Memegang peran.
4: Memegang peran terus masih banyak cerita. Oh, iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang. Mungkin gitu. Karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya. Saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan untuk
4: belajar, untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
2: sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, nggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi anu aja, apa namanya,
1: jadi wayangnya.
4: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusannya
4: Mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa.
4: Bisa belajar. Mas. Bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik po.
1: Iya.
2: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya po ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan. Iya betul.
2: Pasti bisa ya po.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
2: Monggo.
4: Iya.
2: Kidian.
4: Iya. Iya Mas Aji dan. Terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa Bang?
4: Ponopa,
1: iya, Mas Aji dan
4: Ponopa
1: gitu.
4: Lupa Pak.
1: Gak adil banget gitu loh.
4: Iya Pak.
1: Ya.
4: Okay. Terima kasih Pak.
2: Malu-malu Pak. Masih hijau.
4: Minder Pak.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Okay. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya
2: regenerasi
4: gitu. Untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya Mas.
2: Iya.
4: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak itu ciri khas sendiri po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan
1: Iya benar. Nah,
2: gimana ya nanti takutnya hilang ya, Pak.
1: Iya.
2: Ya?
1: Studio poinnya gini, Kidian ya. Iya. Minta ini dari pemerintah lah ya supportnya. Supportnya itu mungkin betul, bentuk dana iya, gitu
2: iya.
1: Ya.
2: Iya, support. Bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: iya. Iya. Ya, gitu, ya udah kan ujung-ujungnya kan duit juga, Mas Haji.
4: Iya, betul. Pengadaan untuk pergelaran Ponopa ya.
1: Iya, benar.
4: Iya,
1: ngapain mesti
4: betul.
1: Harus kesana kesini kesana
4: iya,
1: kesini
4: betul.
1: Dulu?
4: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah
1: iya.
4: Itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi
1: betul.
4: Untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya okay. Ya kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival
1: iya,
4: atau
1: betul.
4: Di setiap kecamatan itu
1: setuju.
4: Kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan
1: baik.
4: Kembali karena urgensitas
1: okay.
4: Salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Haji. Ya.
1: Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
1: Kidian ini waktunya udah mepet banget
4: siap.
1: Ya. Oke.
4: Iya,
1: terima
4: betul.
1: Kasih banyak, Mas Haji, Kidian ya.
4: Nggih, Pak Nova.
1: Ya, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar. ...99,2 FM Pro4 Suara Budaya Jambi. Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari ke edisi 21 Mei 2026, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ocean Man Bali 2026 kembali digelar, diikuti 900 perenang dari 27 negara. Ajang renang perairan terbuka internasional Ocean Man Bali 2026 kembali digelar setelah sempat vakum selama 2 tahun. Sebanyak 900 perenang dari 27 negara dipastikan ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung di Pantai Kedonganan Bali 19 hingga 21 Juni 2026. Ocean Man Bali 2026 mengusung tema Wave of Change dan menjadi penanda kembalinya Indonesia dalam rangkaian resmi Ocean Man World Series. Sebelumnya, ajang ini pernah sukses diselenggarakan pada 2021, 2022, dan 2023. Chairman Ocean Man Indonesia, Wibowo Suseno, menyebut antusiasme peserta tahun ini menunjukkan meningkatnya minat terhadap olahraga open water swimming di dunia. Menurutnya, Bali menjadi salah satu seri favorit karena memiliki panorama laut yang ikonik serta lintasan renang yang menantang. Jumlah peserta pada tahun ini juga mengalami peningkatan sekitar 30% dibanding penyelenggaraan terakhir pada 2023. Para peserta berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Korea Selatan, hingga Ukraina. Ocean Man Bali 2026 menghadirkan 6 kategori lomba yang dapat diikuti berbagai kelompok usia dan tingkat kemampuan. Untuk informasi selengkapnya mengenai Ocean Man Bali 2026 kembali digelar diikuti 900 perenang dari 27 negara dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako. Lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

99,2 MHz Pro4 RRI Jambi. Saat informasi terakhir untuk Anda, Kanti-Kanti, Kemenhaj siapkan makanan praktis selama puncak ibadah haji. Kanti-Kanti Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan makanan siap santap bagi jemaah selama fase Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Paket makanan itu disiapkan untuk menjaga stamina jemaah saat mobilitas tinggi puncak ibadah haji. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi menyebut kebutuhan makanan siap santap mencapai 3.082.200 paket. Jainal menjelaskan sebanyak 1.849.680 paket disiapkan untuk kebutuhan Armuzna pada 8 hingga 12 Zulhijjah. Paket tersebut disediakan dua syarikah bekerjasama dengan PT Halalanto Iba dan Family Food. Menu makanan disesuaikan dengan cita rasa Indonesia seperti rendang daging, semur ayam, hingga nasi uduk. Zainal memastikan makanan siap santap dapat langsung dikonsumsi tanpa dipanaskan kembali terlebih dahulu. Untuk informasi selengkapnya mengenai Kemenhaj siapkan makanan praktis selama puncak ibadah haji dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.go.id. Baik, Kanti-Kanti berakhir sudah kebersamaan kita di Jambi Siang Iko pada edisi 21 Mei 2026. Selanjutnya nanti Kanti-Kanti akan bersama dengan rekan Vina yang akan menemani Kanti-Kanti di Jambi Petang Iko. Dari formasi pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Kanti-Kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro4 Jambi. Baik, Kanti-Kanti saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ganti-ganti selamat sore semuanya. Kembali lagi di Jambi Petang Iko di 99,4 MHz RRI Jambi. Di sore hari ini bersama saya Vina. Tentunya ganti-ganti dapat bergabung bersama kami di Pro Dangdut di 0811-6707-9920. Ada suara siapa yang bergabung? Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Dangdutan yuk.
0: Waalaikumsalam, ayo.
1: Ayo, Pina, karena Pina.
0: Iya, Bunda Nadia.
1: Sehat.
0: Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, panas cuaca hari ini, Bunda.
1: Ada matahari.
0: Iya.
1: Ada tema, Pak?
0: Temanya hari ini kenapa sih tidur tuh bisa mendengkur?
1: Waduh, saya tidak pernah mendengkur. Ya. Alhamdulillah.
0: Bang Alimin, dah.
1: Bang Alimin ya.
0: Aha.
1: Mungkin ketinggalan tau, begat terus atau juga latihan sebetulnya udah mendengkur.
0: Oke.
1: Kalau begitu kita asik dengan goyangan dulu ya, dengan goyang Karawangnya.
0: Iya, goyang apa?
1: Goyang Karawang dari Lilis Karlina.
0: Goyang Karawang boleh.
1: Salam juga. Salamnya terutama buat Pina selamat.
0: Selamat sore lah, udah azan kan?
1: Selamat sore, Pina ya. Selamat bertugas, selamat aktivitas ya. Nah, nanti pulangnya hati-hati ya. Terus ada Mas Aldinin, ada Rudi Ramelan, Amar Bakung, Armi Modung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Tero, Amita, Wahmudin, Kadir CS, Abdullah, Pak Butet, Yati Ulta, Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Yatno, Ajem, Putra Sujang, terus itu ada Abdul Musin, Hamsa Yusuf, Bang Nasrun, Hamdim Putra Winata, Mama Windy, Pina Kampat, semua lah kenal.
0: Oke.
1: Banyak yang tadi satu provinsi disebut.
0: Kebagian semua. Iya, adalah goyang Karawang tuh dari siapa?
1: Lilis Karlina kalau udah salah.
0: Iya udah, dicari dulu.
1: Iya, makasih Kinang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Karawang Lilis Karlina. Oke, selanjutnya. Ada siapa yang bergabung dengan kami? Halo.
2: Halo, Pina.
0: Iya, oke, ada Bang Andi.
2: Apa kabarmu?
0: Sehat.
2: Iya,
0: Bang, apa kabar?
2: Sehat juga di sini.
0: Sehat Pina. Juga, panas cuacanya, Bang?
2: Tadi hujan deras, tapi sekarang panas lagi.
0: Panas, iya, cuacanya tak menentu, ya?
2: Iya, di sana gimana tadi pagi itu?
0: Tadi pagi itu mendung, terus hujan ada petirnya.
2: Oh iya, sama berarti di sini ya.
0: Kirain bakal awet sampai sore, taunya enggak.
2: Oh, rupanya sore diganti panas lagi.
0: Iya, oke. Bang, tema di hari ini kenapa tidur bisa mendengkur?
2: Ya, karena misalnya mendengkur itu karena dia pulas, Betina.
0: Karena dia pulas, bukan karena capek.
2: Ya bisa juga capek dan pulas, makanya dia tidurnya pulas gitu.
0: Oke. Okay. Iya, betul sih. Seakal juga. Oke, dah. Abang mau lagunya apa?
2: Dari Elisa.
0: Elisa, apa itu?
2: Judulnya Kepalsuan.
0: Kepalsuan?
2: Iya.
0: Kepalsuan.

0: dari
1: Elisa.
0: Elisa, Elisa bentar. Elisa, adanya Elvi. Eh tapi oh, bentar. Kepalsuan Elisa. Boleh salam dulu dah sambil cari.
1: Iya. Salam-salam ya. Buatnya Devina, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya. Buatnya Bunda Nadia tadi dengan Alimin, apa kabarnya, mudah-mudahan sukses selalu ya. Buatnya Bang Hamsa Yusuf juga, Bang Putra Pertijan juga ya. Buatnya Cakradin Adinata juga, buatnya Pak Nasrud, buatnya Bang Rudi, Bang Ijal, buatnya Bang Tengku Ardiansa, buatnya Bang Agung juga ya, kalau lagi monitor, selama monitor. Buatnya Pak Kisadewa ya. Oh, mudah-mudahan saya selalu. Buatnya Kisuma ya, apa kabarnya, mudah-mudahan saya selalu ya. Buatnya Ajeng, Mbak Naila juga, buatnya Mbak Ika Revianti, buatnya Bunda, siapa namanya yang di Lampung itu, Bunda Indi ya, apa kabarnya. Buatnya Kawati dan Eman, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya seluruh pen perempat tanpa dikecualikan ya, pokoknya semua-muanya kalau ada tertinggal nanti disapa dagingnya di belakang kami ya. Oke, Dina, selamat bertugas.
0: Ini Bang, ya. Bang yang nyanyi tuh Yelse yo.
1: Yelse juga gak apa-apa.
0: Yelse ini penuh kepalsuan kan lagunya?
1: Kepalsuan?
0: Iya. Iya, oke dah, Yelse kan?
1: Iya.
0: Iya, oke dah, boleh.
1: Terima kasih ya, Devina.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya. Lanjut lagi, ada siapa di sini? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, apa kabar?
1: Baik.
0: Lagi apa?
1: Lagi dengerin Pinang.
0: Oh iya, apalah gawenya?
1: Duduk termenung.
0: Apa?
1: Duduk termenung.
0: Duduk termenung, kenapa bisa?
1: Dengerin Pinang.
0: Enak, hei, buat pusing bae. Buat pusing bae kata kami.
1: Ya memang lah.
0: Iya. Abang, boleh tak langsung lagunya? Kami nak azan.
1: Ya, ini azan juga. Ini lagunya Iwak Peye.
0: Iwak Peye. Makan peye pakai nasi.
1: Ya, salam untuk semuanya.
0: Ya.
1: Terima kasih. Selalu makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih, Bang Abdullah. Ganti-ganti. Iya. Yeah. Nah, 2 menit lagi kita akan ngikutin beduk dan azan asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya. Maka dari itu kita lewatkan lagu Realici berikut ini. Nanti setelah itu kita putarkan lagu dangdut ya, requestan ganti-ganti.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ya, ketika dilanjut lagi di Jambi Petang Iko di Prodangdut sore hari ini, boleh bergabung bersama kami di 0811-670-7920. Ada suara siapa yang bergabung? Halo. Elah, elah, elah. Dimatiin, Pieto. Selanjutnya di 0811-670-7920. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Pokat. Iya, dangdutan yuk.
1: Ayo, di mana?
0: Di Pro 4. Di mana lagi kok?
1: Sudah masuk, aku matikan tadi, aku telepon lagi.
0: Iya, ngapo? Kami belum iya. Sempat ngangkat sudah dimati ke. Aduh. Macam ndak nang sehat, alhamdulillah. Gimana,
1: adik,
0: Bang?
1: Adik itu Vina nih.
0: Vina.
1: Sehat, Vina.
0: Sehat, abang sehat lah ya.
1: Alhamdulillah. Sudah banyak yang gabung?
0: Belum, sudah lah, abang orang keempat.
1: Vero udah gabung, Vero?
0: Vero, belum.
1: Ngoping,
0: biasanya abis Kak Vero, abis abang Kak Vero biasanya masuk.
1: Ikut-ikutan dia
0: tuh. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Kalau Kak Vero duluan yang cepat, iya. Kak Vero yang dapat. Bang. Oh, Bang.
1: Ya.
0: Tema hari ini. Tema di hari ini yaitu kenapa tidur saat mendengkur? Mendengkur. Kenapa bisa sih mendengkur saat tidur ngorok?
1: Mendengkur tuh lututnya dilengkung ya?
0: Hah?
1: Lututnya mendengkur tuh bagaimana mendengkur tuh?
0: Mendengkur tuh ngorok. Ngapa sih bisa ngorok tidurnya?
1: Itu orang itu kadang-kadang kerjanya terlalu capek siang.
0: Oh, oke.
1: Tapi kalau saya nggak ngorok kok, saya takut tuh ada orang. Kadang-kadang orangnya di mana tempat bisa tidur ngorok.
0: Ada yang kayak gitu.
1: Ya, lagi duduk pun dia tidur bisa ngorok. Dia.
0: Bisa, ada yang kayak gitu. Kok bisa ya, Bang ya?
1: Itulah, saya salut dengan dia. Kita tidur susah.
0: Tapi dia muda enak. Gitu ya?
1: Iya, di mana tempat dia bisa tidur.
0: Gitu. Apa sih orang-orang bilangnya pelor ya? Nempel langsung molor kan?
1: Iya. Salut. Kita tidur pun di kasur apa? Tak mau tidur mata susah tidur.
0: Itulah dia hebatnya ya. Abang
1: ya?
0: Apa lagunya?
1: Saya minta lagunya ini. Apa nama ini? Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta.
1: Dari Lewaldi.
0: Boleh, kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Lewaldi.
1: Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya spesial buat Nadika ku di Ternate, kalau monitor sama unsur sayang, salam sayang buat kamu di sana. Ya, kalau lagi magang hati-hati ya sayang.
0: Oke.
1: Jaga kesehatanmu di sana. Ya, panjang umur, murah rezekimu.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Tapi
1: kalau sudah pulang kasih tahu kakak. Saya tinggal menghitung bulan, bukan menghitung hari nih.
0: Oh. Apa nak ketemu?
1: Ya mau ke sana lah langsung ini.
0: Idi, main-main ke sana ya.
1: Langsung lah balik pergi besar. Sendiri pulang berdua lah.
0: Idi, amin. Gaya kali, ku tengok-tengok.
1: Kan dia selesai wisuda tahun ini.
0: Wisuda tahun ini?
1: Iya.
0: Oh, masih muda nampak eh?
1: Masih lah.
0: Alhamdulillah, oke lah. Lanjut.
1: Sekarang dia ini praktik di rumah sakit Ambon.
0: Oh, oke. Jauh kali.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Terus. Kalau pulang kuliahnya hati-hati sayang, baik-baik saja. Lagu ini spesial buat Dika di Ternate ya. Melalui lagu inilah kakak salurkan isi hati kakak melalui lagu Lewaldi ini.
0: Siap. Oke.
1: Vero cemburu nih ya.
0: Kak Vero kaget ambil lagu dewe.
1: Pasti dia ngentak-ngentak kaki ini, nyebelin.
0: Awas nanti ada yang cemburu-cemburuan, aku udah ikut-ikutan ya.
1: Terus buat Ajeng, Ajeng tadi malam tuh ada yang komplain tuh gimana itu.
0: Apa?
1: Iya, ada kecil orang tunggal tuh komplain dia.
0: Oke dah.
1: Terus buat Ajeng, buat Naila, buat Ika, buat Aurel, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Jamila, Budi, Bang Mukin, Bang Ramlan, Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Abdullah, Si Temar, Kadir CS, Mang Ujang di Jembatan Emas, Bang Army, terus Pak Amarkan, buat Mama Kembar, Vina, ya, buat semua saja dari A sampai Z, buat Vina, selalu panjang umur merezeki, semoga Vina dan keluarga besar selalu dalam dengan Allah SWT.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Terima kasih, Vina.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Selanjutnya akan dikantin bergabung di 08116707 9920. Ada suara siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra.
2: Iya, benar.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa sore-sore nih?
2: Ya, mau ikut dengan tadi.
0: Oke. Okay. Gimana cuaca di sana, Bang?
2: Cuaca berubah-ubah. Tadi ada panas terus mendung gitu.
0: Dan sekarang panas lagi.
2: Iya.
0: Aduh, Bang, tema hari ini kenapa gitu tuh tidur bisa sampai ngorok?
2: Ya, mungkin terlalu kepenatan, jadi pules, mungkin begitu.
0: Oke. Capek beraktivitas juga bisa ya, Bang, ya.
2: Iya, kalau saya mau ngorok saya tidak ngerti. Kamu orang tidur, ngorok tak ngorok saya tak ngerti.
0: Kenapa sampai tak ngerti?
2: Tidak sadar, okay. Orang tidur.
0: Siap. Oh iya betul sih. Kalau kita nengok orang lain mungkin kita ngerti ya, nah diri dewek enggak ngerti ya. Oke dah. Iya, siap. Oke. Okay.
2: Kadang orang nembak katanya mimpi buruk. Jam berapa mimpi? Jam 2. Jadi bilang kan jam 2 itu berarti tahu jam itu tidak tidur gitu.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya sebentar. Riba. Dari Revina kalau ada.
0: Gibah.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Dari Revina ya. Salamnya buat Revina dan selalu sekeluarga dan
0: media
2: terbuat yang teman-temannya sudah masuk dari awal tadi. Terima kasih atas senggolannya. Ini saya ucapkan buat Mbak Vero, buat Mbak Aurel, buat Putri Sila, Putri Solia, buat Mbak Naila, buat Mbak Karepianti, buat Mbak Ageng, buat Kak Rutet, terus buat, ya, buat Bang Rudi, Bang Anjal, Bang Tamrin, Bang Amatkan, Bang Ramban, Bang Siawan, Bang Alin, yang tertambung dan Nadia pengamannya, buat Mbak Wati dan Bang Emannya, buat Anci Rusli, buat Mbak Suci, buat ya, Bang Army, buat Kepemeneh, buat Bang Andi Mutin, Andi Kertawinata, Andi Indra, buat yang di Riau itu, buat Tengku Radiansa, buat Mama Kembar, buat Mbak Bina sana, buat Riau, buat semua punya tanpa dikecualikan.
0: Oke, siap.
2: Dengan sering doa, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehat walafiat.
0: Siap.
2: Terima kasih, Dek Vina.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang, udah bergabung bersama kami, ya kan? Selanjutnya ganti-ganti di 08116707 9920. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
3: Gimana kabar?
0: Sehat, Bunda, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Dangdutan yuk.
0: Yuk, ayo. Aduh.
3: Sampai lupa ya slogannya ya.
0: Iya, itulah kan. Bersemangat.
3: Lama gak jumpa, Vina.
0: Iya, itulah ya. Menghilang-menghilang kita.
3: Bukan menghilang, Vina. Kalau sudah jam 4, gak bisa gabung, gak masuk. Udah lah, tinggalin aja waktu di dapur.
0: Pokoknya siapa cepat dia dapat, Bunda.
3: Iya lah, jam 4 lewat. Gak bisa gabung, udah tinggal udah ke dapur.
0: Iya. Apa gawenya kalau di dapur biasanya?
3: Biasalah, gak gitu. Di anggota DPR itu kayak gitu lah.
0: DPR dapur maksudnya?
3: Iyalah, anggota DPR. Boro ibunya anggota DPR. Ya.
0: Sibuk ya, yang penting kalau lagi iyalah. Di DPR jangan ngantuk.
3: Iya, dari kantor ke sumur, dari sumur ke dapur.
0: Itu dia yang utama, ya kan? Bunda, kenapa tidur bisa nyampe ngorok?
3: ini cerita Bunda di sendiri ya. Ini maaf ya, Bunda kan ada horor enggak?
0: Ya.
3: Cuman sehari itu semalam tuh kecapean. Kalau kecapean biasanya kalau orang enggak ngorok, kecapean itu pasti ngorok juga. Enggak sadar ngorok, dia pasti namanya disentak pula sama bapaknya anak. Oh, tambah perhatian aku. Jadi dibangunin ada apa gitu kan. Tahu loh, enggak pernah pernahnya mengorok puluhan tahun. Capeknya tinggi.
0: Nah, iya, capek berat.
3: Ada juga orang memang khusus ngorok.
0: Oke, okay, nah,
3: Bapak Unda tuh ngorok ya, katanya nakut-nakut si maling gak jatuh.
0: Ya ngapa kalau ngorok malingnya balik lagi, mutar balik ya, gitu
3: tuh, katanya orangnya belum tidur, katanya gak tau nyerang ngorok.
0: Oh, cem tuh, iya.
3: Nyerang dulu.
0: Oke,
3: Apa? Lagu kita apa ya, Anda? Joko Tingkir ngobis jamu.
0: Apa itu ya, judulnya ya?
3: Joko Tingkir minum ngombe jamu.
0: Joko Tingkir
3: ngombe jamu.
0: Ngombe jamu apa ngombe dawet?
3: Jamu ke dawet.
0: Dawet sih.
3: Joko Tingkir ngombe dawet ya.
0: Apa lah judulnya itu? Joko Tingkir toh.
3: Iya, Joko Tingkir.
0: Ya udah deh.
3: Tapi boleh itu kan ada bahasa Indonesia nya juga, cuma itunya baik langsung.
0: Joko Tingkir, enggak sih?
3: Ngobis jamu antara itu lah.
0: Azmi ya, adanya si Azmi.
3: Iya, Bas, ya, itu judulnya. Kalau yang ini terserah lah siapa.
0: Ya wes, ya lanjut, salam.
3: Salam-salam itu kan gue budaya tersergali itu ya. Sama yang jadi wakil sama Adi Cakrawinata.
0: Betul.
3: Buat Tina ya, selamat tugas, Tina. Okay.
0: Yup.
3: Kalau pulang hati-hati ya, Tina ya.
0: Iya, Bunda.
3: Jangan ada apa-apa. Sehat,
0: amin. Amin.
3: Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: 9,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: RRI.co.id
7: RRI.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ya, ketika kita lanjut lagi di Prodangdut di sore hari ini di 0811-6707-9920. Ayo, ada suara siapa yang bergabung? Halo, Prodangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
1: Yuk.
0: Yuk, Kak Ajeng.
1: Non, sehat, sehat deh.
0: Sehat, Kak Ajeng pasti udah sehat.
1: Ih, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gak enak, sakit tuh tau.
0: Emang udah enak.
1: Lagi tidur ngorok, gak enak banget.
0: Berisik kan, ininya.
1: Tapi kalau orang kecapekan emang ngorok loh.
0: Apa?
1: Kalau orang kecapean kerja pasti ngorok.
0: Tapi Kak Ajeng pernah ngorok gak?
1: Enggak pernah.
0: Nih, kata siapa?
1: Kata siapa, Mas Andi, pernah ngorok, aku rekam, aku
0: aduh, ngerekam Mas Andi rupanya.
1: Ngorok ya.
0: Iya.
1: Itu tapi.
0: Sekarang enggak.
1: Kalau orang Jawa kalau ngorok itu
0: ngopo?
1: Kak Peru nih. Sabar, Kak.
0: Sabar, Kak Peru.
1: Katanya kalau orang Jawa tuh kalau ngorok harus lehernya tuh di waktu dia pas ngorok tuh dikit loh, kayak orang motong kambing tuh pakai kentong nasi.
0: Oh, biar apa lah tuh?
1: Biar jangan ngorok lagi, itu syaratnya.
0: Oh, alah.
1: Katanya pasti.
0: Mitosnya dah.
1: Tahyul.
0: Iya, tahyul, entah yang tidak.
1: Biasanya manjur loh.
0: Oh, biasanya manjur.
1: Heeh.
0: Oke.
1: Lagunya Tanda Cinta aja.
0: Boleh.
1: Salam boleh.
0: Silakan.
1: Ada Mas Yano, Mas Rana, Bang Abdullah, Bang I, nggak ngebut dikit lah ya. Buatnya Bang Kasrawinata tadi, buatnya yang di itu Bang Putra ya. Buatnya Bang Juli, buatnya Bang RTM. Buatnya Bang Putra RTM juga, buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, buatnya Bang Rudi, buatnya Bang Andi Muksin tadi, Bunda Wati Upal sama Ya Eman. Tadi ada Bunda siapa? Yani ya?
0: Iya, barusan.
1: Buat Bunda Yani, buatnya siapa ini ya, mana ya? Buatnya saudara kita yang di Kepri, Bang Tengku Ardiansa juga. Buatnya Mas Ardiadi sama adik Fitrinya ya. Buatnya apa lagi deh?
0: Siapa?
1: Buatnya, oh iya tadi gabungan kami.
0: Sama siapa?
1: Sama Bunda Farida. Sama Bunda Farida, cuma Bang Nasrin enggak ada, tapi cuma Bunda Farida sama Bunda
0: Capo.
1: Bunda sama Bunda Dika.
0: Ya,
1: Bunda Farida sama Bunda Dika. Makasih ya.
0: Gabungannya
1: besok kita bergabung lagi ya.
0: Oke.
1: Buat ya semuanya aja lah, Pak.
0: Oke.
1: Pak Udin.
0: Kak Ajeng, kata Bang Amar salam kangen sama Ajeng ya.
1: Kembali salam kangen, Mbak. Buatnya Bang Alimin, buatnya Bang Ramlan juga, Bang Amar, Bang Armi ya, buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Harus hati-hati ya, deh.
0: Yup.
1: Meko.
0: Halo.

0: Ya, selanjutnya ada suara siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutannya.
0: Yuk.
1: Bersama adik Alvina.
0: Betul, sama siapa lagi nih?
1: Ya, sama adik-adik lah.
0: Bude, apa kabar?
1: Sehat, adik. Gimana kabar?
0: Rebutan HP itu.
1: Mesti. Hilang. Sinyalnya hilang.
0: Ya Allah.
1: Kabar sehat, adik ya?
0: Iya, sehat. Bude, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi dari ladang, terbang, sawit.
0: Alhamdulillah.
1: Luduk lagi.
0: Bude, ada jamur sawit, Bude?
1: Kemarin ada, tapi udah ada lagi. Bukan jamur sawit, jamur karet.
0: Oh, jamur karet. Eh, tapi kok bisa dimasak, ada Bude?
1: Hah?
0: Bisa dimasak?
1: Mahal dulu, Dek, kalau dijual, Dek. Bisa bikin payak juga.
0: Kata orang enak, Bude.
1: Enak. Jamur greget namanya.
0: Oh, heeh.
1: Ini sawit tuh jamur apa ya?
0: Apa?
1: Lupa.
0: Lali.
1: Lali lupa.
0: Jadi dak Bude, kenapa orang kalau tidur tuh bisa sampai ngorok?
1: Kecapean, Adek.
0: Kecapean, oke.
1: Okay. Ya, karena kan enggak pernah ngorok, ngorok tuh kecapean.
0: Oke, okay,
1: siap. Kalau asli ngorok, ya ngorok terus.
0: Jadi ada tipenya ya, ahli ngorok sama kecapean.
1: Iya. Kalau ahli ngorok udah bisa dibilang lagi.
0: Kalau ahli
1: bawaan.
0: Oke, okay. Kebiasaan enggak bukan bawaan.
1: Bukan.
0: Jadi?
1: Kebiasaan sama bawaan.
0: Beda ya.
1: Beda.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya
0: ada
1: ya?
0: Iya, apa?
1: Lagune Tali kan?
0: Apa?
1: Kano. Mau lagu Jawa wes ya? Dari Nebela. Ala dede.
0: Lali dia.
1: Takbir. Tabir kepalsuan kata Pak D. Cewek ada enggak, Dek?
0: Bentar, tabir kepalsuan Revina.
1: Iya.
0: Ya.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Jadi Kak Ajeng ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat sore sama putranya juga ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Vero. Mbak Ika, Bang Arman, Bang Halimin, Pak D. Ramlan juga, buat Mbak Nedi Purnama juga ya, Mbak Sinyati juga, tadi ada Mbak Yani Lebak Bandung ya, buat Bang Tengku Ardiansa juga, Bang Andi Cakrawinata, Bang Andi Muksin, Datuk Pijan, Ki Semar, yang di Ranto Majo, Sopo Yodek yo.
0: Sopo.
1: Lu ada yang sering nyenggol Bude, Rantai Majo. Yang merasa lah ya.
0: Iya, nak ngerasa dia.
1: Lupa namanya. Buat Bang Rudi juga, Mas Safwan, Pak Abdullah ya. Pak Wati, Kak Putet, Bang Iwang Ijal. Apa meneh? Ada yang di Cepri itu siapa?
0: Sopo.
1: Lali kafe lah, yang monitor rompet lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang belum di Mbak Solia tinggalan Pak Yanis sudah tadi ya. Nah, semua yang monitor perempat ya.
0: Oke, siap.
1: Yang ketinggalan lupa rambutnya juga lah ya.
0: Oke.
1: Buat adik semangat gak selalu rezeki lancar juga. Makan kue adik.
0: Terus
1: makan kue Nina.
0: Oh, kirain mau pantun tadi. Rupanya ngasih tahu. Aku kira mau pantun Bude. Bukan gue adek. Iya, terus lanjut. Insya Allah salah sambung ya wis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti. Sisa dua penelpon lagi ya. Yang nak bergabung dua penelpon nih. Habis itu kita tutup siaran. Bukan siaran kita, Pro Dangdut kita. Ganti-ganti. Aduh, halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun. Gimana kab?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca Sulawesi piye?
2: Iyo. Halo, jaringan di sini baik.
0: Kenapa jaringannya di sana? Error. Halo. Di sini suara Bapak putus-putus. Coba lah menggeser dikit lah sinyalnya tuh. Nah. Halo. Pak, lagunya Pak. Halo. Halo. Hilang suaranya. Ngapo tuh men Pak Nasru nih? Biasa suaranya sehat lah. Kali ini hilang yo. Dadah lah apa-apa lah Pak Nasrunya. Kalau punya WA-nya Pak Nasrun, WA kami dah. Nah, chat be lagunya apa yo kan. Tapi khusus Pak Nasrun be, yang lain dah. Yang lain boleh gabung. Ada siapa ini? Halo.
3: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdutan yo.
3: Ayo, dangdutan, Pin.
0: Yo, yo, yo, yo. Kak Vero, apa kabar?
3: Baik.
0: Lagi apa?
3: Makan.
0: Lagi, ih, enaknya sore-sore. Eh, kalau sore-sore jam segini makan, malam makan lagi dah?
3: Yalah.
0: Yalah, kalau makan terus nanti gak diet.
3: Gak makan nanti kurus.
0: Aduh, aduh,
3: Pina,
0: aduh.
3: Lagunya Pina.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya Kandas.
0: Kandas?
3: Iya, dari Diva Rina Indra.
0: Kandas dari... Bentar. Kandas dari siapa, Kak?
3: Diva Rina.
0: Boleh.
3: Diva Rina Indra.
0: Oh, boleh.
3: Diva Rina Indra. Sama Fendik Adela.
0: Oh iya, oke. Okay. Wis.
3: Salamnya buat Bude Kila tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Bang Laudin.
0: Mm-hmm.
3: Sore yang udah masuk tadi ya, Bang Putra Bawa Bija, Bu Yani. Itu siapa yang masuk lah semuanya ya, itu Pina ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada Kandas.
0: Ada.
3: Dari Diva Rina?
0: Ada.
3: Ya. Aku ya ditunggu ya.
0: Oke. Okay.
3: Ini bukan yang gak terima kasih banyak, mam gak jenggal balik.
0: Iya.
3: Pina, nanti mam pulang sehat sayang ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah satu lagi penggantinya Pak Nasrun di 0811-6707-9920. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ijal.
2: Alhamdulillah, jadi pengganti dah sekolah.
0: Jadilah, telat dikit tokolah tutup. Iya. Abang apa kabar?
2: Alhamdulillah. Agak kurang sehat dikit.
0: Agak kurang sehat dan enak body yo.
2: Iya, kayak gitulah.
0: Iya, hujanan dah.
2: Yo, judulnya Meriang.
0: Judulnya Meriang.
2: Merindukan kasih sayang.
0: Iya, elah bisa bae. Lagi meriang-meriang. Siapa sih yang nyanyi cita-cita tayo?
2: Yo.
0: Yo. Ngapo sih tidur bisa ngoro? Abang ngoro dak tedo?
2: Dak lah, kayaknya dak.
0: Kayaknya yo.
2: Ya, kata yang di sebelah ini kalau capek ngoro.
0: Sumpel be mulutnya pakai bantal. Pasti berisik tuh ngeberisikin.
2: Dia langsung pindah dia.
0: Iya, aduh. Oke. Lanjut Bang, salam.
2: Buat Tina, selamat sore, selamat kita, sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Nasrun tadi ya. Bang lagi besok Pak Nasrun. Pak Rida juga. Buatnya Bang Gigi, buatnya si Semar. Buatnya Tuh Pija juga ya. Buatnya Bang Juli juga, Rupi. Kata Buset, Mbak Andrea, si Pak Eman juga. Budi Sela juga tadi aja, Vero, Naila juga. Buatnya Army. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin juga. Buatnya Mbak Anita, Mama Sekemba, Sina juga. Putra Persijang, si Rusli juga. Salam.
0: Yap.
2: Ya, dan ada anak
0: Siapa tuh salam? Sik salam, kata dia.
2: Anak bujang balik dia.
0: Oh, mana Bang main bola?
2: Enggak, dia apa? Karena dia baru mau masuk kuliah, jadi belum masuknya bulan ini. Jadi
0: sambil
2: dia nyapu, ngajak online. Dia.
0: Oh, lumayan Bang, Alhamdulillah.
2: Dia ada kemauan gitu kan, kita ada maksud. Dan dia yang mau, ya Alhamdulillah. Nah, jadi salam juga semua-semua lah Pinayo.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Pro Dangdut. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya. Ya tentunya Ganti, ya tentunya akan menemani ganti-ganti ya. Dan ganti-ganti tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kuliner Nusantara. Lumpia Semarang adalah salah satu makanan tradisional khas Semarang dengan bahan dasar rebung, udang ebi, daging ayam, dan telur yang dibungkus kulit lumpia. Makanan ini merupakan jajanan khas kota Semarang yang cukup populer dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Lumpia Semarang ini jika dilihat dari tampilan luar sama halnya dengan lumpia pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran, seperti kecamba, wortel, atau kubis. Sedangkan lumpia Semarang isinya lebih lengkap dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan lumpia lainnya. Rebung yang digunakan yaitu rebung dari bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang renyah dan empuk saat dimakan. Hal itu yang membuat lumpia Semarang sangat diminati. Lumpia Semarang terdiri dari dua macam, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Perbedaannya terletak pada kulit lumpianya, yang digoreng atau tidak. Lumpia basah sangat cocok dinikmati bagi Anda yang sedang diet dan menghindari makanan gorengan. Kulit lumpia yang digunakan yaitu kulit lumpia yang dibuat dari bahan adonan khusus, sehingga setelah digoreng terasa kerenyahannya. Selain itu, jika dipadukan dengan isi lumpia, maka rasanya menjadi semakin nikmat, gurih, lezat, dan membuat sensasi rasa yang khas. Lumpia Semarang lebih nikmat jika disajikan selagi hangat, karena kerenyahannya lebih terasa. Biasanya disajikan bersama cabai rawit, saus atau acar. Saus yang digunakan untuk menikmati lumpia terbuat dari bawang putih, tepung maizena, gula merah, gula, dan garam.

0: Jawa jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
1: Dit, woi, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pertamina Patraniaga pastikan kesiapan distribusi energi menjelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh serta menjamin ketersediaan pasokan energi guna menjaga kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbaksel. Sebagai langkah antisipasi atas potensi peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Adha, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan seluruh lembaga penyalur beroperasi optimal untuk mengawal penyaluran bahan bakar minyak dan juga gas LPG agar tetap aman dan juga lancar. Area Manager Communication Relation atau CSR Regional Sumbaksel, Rusmianto Wahyudi mengatakan bahwa persiapan telah dilakukan mulai dari build up stok hingga pengecekan kesiapan seluruh sarana dan fasilitas penyaluran energi. Pertamina harus terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam pengawasan penyaluran BBM dan juga LPG agar tersalur dengan tepat sasaran. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, Pertamina Patraniaga pastikan kesiapan distribusi energi jelang Idul Adha. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
2: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
1: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya ketikannya gak dijaga banget.
2: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
3: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih. Berhenti dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

Pedang Selangkeh adalah senjata tradisional asli Kerinci. Jika sekilas, orang awam tidak akan dapat membedakan antara pedang Kerinci dengan pedang pada umumnya. Namun jika ditelisik lebih jauh, pedang Kerinci memiliki dua mata pedang yang sama tajamnya, sehingga mampu menyayat tubuh. Tidak seperti pedang pada umumnya yang memiliki satu mata sisi saja. Saat ini, pedang ini terlupakan oleh masyarakat Kerinci karena mereka lebih mengenal keris sebagai artefak warisan budaya masyarakatnya. Pada masa kerajaan, selangkeh dipergunakan oleh para hulu balang dan para depati atap adipati. Tidak saja sebagai senjata untuk bertempur di medan peperangan, tetapi juga sebagai seko atau barang pusaka yang mencerminkan kewibawaan sekaligus sebagai simbol kekuasaan bagi para depati. Pedang selangkeh ini terbuat dari besi baja berkualitas. Senjata tradisional Kerinci ini kini hanya digunakan oleh para pemencak silat saat harus mengisi acara adat. Sama seperti senjata tradisional Bangka Belitung, yaitu parang. Model asli pedang ini hampir tidak pernah ditemui. Kalaupun ada, biasanya berujung di tangan kolektor barang-barang antik. Selangkeh tidak memiliki sarung. Memilikinya berarti menambah kewibawaan. Pedang ini biasa diselipkan di samping pinggang.

Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini masyarakat Provinsi Jambi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penularan TBC. Penyakit yang menyerang saluran pernapasan ini masih menjadi tantangan besar di sektor kesehatan masyarakat karena sifat penularannya yang cepat namun seringkali tidak disadari. Kati-kati, Koordinator Program Resilient and Sustainable System for Health, AIDS dan TBC atau juga malaria, ini disebut dengan ATM, yaitu Asosiasi Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jambi, Didik Sunaryadi, menegaskan bahwa kewaspadaan masyarakat harus dimulai dengan memutus stigma keliru mengenai penyakit ini. Ganti-ganti, sebagai langkah kewaspadaan, jangan abaikan gejala, segera periksa ke puskesmas. Tentunya Adinkes Jambi meminta masyarakat untuk tidak meremehkan gangguan kesehatan pada paru-paru, apalagi ganti-ganti mengenai gejala klinis awal TBC yang wajib diwaspadai dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ganti-ganti. Dan tentunya ganti-ganti, itulah informasi di petang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ganti-ganti kali ini keterbukaan informasi di tingkat pemerintah desa ini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan juga akuntabel. Melalui akses informasi yang jelas, masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran desa, program pembangunan, hingga kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa. Ganti-ganti undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ini juga mendorong setiap pemerintah desa agar lebih terbuka kepada masyarakat. Tentunya dengan adanya transparansi, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir dan juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa semakin meningkat. Selain itu, ganti-ganti keterbukaan informasi dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan juga warga. Masyarakat lebih dihargai karena memiliki akses untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ganti-ganti salah satu warga Sengeti, Rudi, mengatakan bahwa masyarakat telah membutuhkan informasi yang mudah diakses dan terkait kegunaan ataupun penggunaan dana desa dan program pembangunan. Sementara itu, putra dari Bayung Lincir ini juga menilai keterbukaan informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tentunya ganti-ganti dengan keterbukaan informasi baik ini diharapkan juga pemerintah desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tentunya ganti-ganti oleh informasi di petang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: Jambi Siang Iko.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI FM 88,5
2: 1

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku'. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi. Ya,

Salah satu daerah yang masih menyimpan racikan menu langka itu adalah Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi yang dilintasi sungai terpanjang di Sumatera, Sungai Batanghari, menjadikan masyarakat Kabupaten Muara Jambi ahli dalam mengolah hasil sungai, khususnya ikan. Kuliner langka berbahan ikan yang amat sulit ditemui apabila dicari di restoran atau rumah makan, menu ini dibuat sesekali oleh masyarakat Muara Jambi apabila ada acara khusus, salah satunya sebagai menu khusus berbuka puasa. Cara masak olahan ikan yang satu ini terbilang unik, yakni dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar dalam bara api yang kecil. Olahan ini juga nyaris nol bumbu, sehingga rasa orisinil daging ikan masih terasa.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata sahabat?
2: Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu.
3: Tanpa sahabat, kita akan menjadi orang yang sepi dan tak bahagia.
4: Mereka lah yang menemani kita saat kita bahagia ataupun sedih.
1: Hampir kebanyakan orang akan menjawab dengan arti yang positif. Sebegitu pentingkah makna sahabat? Sahabat dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang jauh dari kekerasan. Perlindungan, dukungan, kenyamanan dalam berinteraksi, perdamaian, dan perilaku yang menolak adanya konflik. Dengan gambaran tersebut, ternyata sahabat begitu penting. Bahkan, karena pentingnya, Badan Perdamaian Dunia PBB menetapkan setiap tanggal 30 Juli menjadi Hari Persahabatan Internasional. Yang awalnya, ini hanyalah strategi penjualan kartu produksi Hallmark milik Joyce Hall di tahun 1930. Dia memilih tanggal 2 Agustus dengan maksud bahwa hari tersebut adalah hari libur di tengah tahun. Maksudnya, hari libur akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk menyapa teman atau sahabat dengan mengirimkan kartu ucapan sebagai tanda bahwa kita senang memiliki teman-teman seperti mereka. Bukan hanya sekedar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman ataupun sahabat. Hari Persahabatan Sedunia yang telah diresmikan PBB ini diperingati setiap tahunnya agar persahabatan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda serta negara yang berbeda dapat berlangsung harmonis dan menginspirasi upaya perdamaian dan mewujudkan hubungan yang baik.
5: Zaman dulu sampai sekarang, persahabatan adalah sesuatu yang membuat dunia menjadi damai.
1: Berbahagialah untuk Anda yang memiliki sahabat.
0: 99,2 Propat RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat malam Kak Tikanti, dimanapun Kak Tikanti berada tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi pastikan hewan kurban sehat dan layak konsumsi. Pemerintah Kota Jambi memastikan hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sehat dan layak potong sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pelepasan puluhan petugas pemeriksaan kesehatan hewan kurban tahun 2026 di lapangan kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baru. Pelepasan petugas dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazir Al-Josa. Petugas pemeriksaan terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, serta mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Wali Kota berkomitmen memberikan jaminan kesehatan terhadap hewan kurban yang masuk ke daerah tersebut karena kebutuhan hewan kurban di Kota Jambi terus meningkat setiap tahunnya. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi fisik hewan memenuhi standar kesehatan dan layak untuk disembelih serta dikonsumsi masyarakat. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, pemerintah Kota Jambi pastikan hewan kurban sehat dan layak konsumsi. Ganti-ganti dapat mengunjungi lelmanrri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih, menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Nganing lagu.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 99,2 FM.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang

0: 99,2 FM Perompak Jambi.
1: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanti-kanti informasi kembali hadir di Orang Dengar Kanti-kanti. Indonesia memiliki banyak jenis jajanan tradisional yang masih eksis dan lestari hingga sampai saat ini. Salah satu yang masih banyak digemari adalah serabi. Serabi ini adalah kudapan manis, sederhana dengan rasa khas dan ternyata sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Kanti-kanti tentunya bahwa dalam YouTube RRI Net Official menyebutkan bahwa keberadaan serabi ini tercatat dalam naskah kuno Jawa. Dan tentunya ganti-ganti yakni Sera Centini atau buku Kesusastraan Jawa pada abad ke-18 hingga 19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Ganti-ganti dalam naskah tersebut, serabi ini menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa serabi ini telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Semenjak itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Tentunya ganti-ganti, serabi ini juga dikenal luas di daerah Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan di Jawa Tengah, serabi identik dengan rasa yang gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang populer di Solo. Sementara itu di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi, yaitu surabi di Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam mulai dari manis hingga gurih bahkan menjadi berbagai topping modern. Ganti-ganti beralih ke informasi lainnya, gempa bumi magnitudo 2,7 menggoncang Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, guncangan terjadi pada pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,72 dan 110,28. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Tentunya pusat gempa permukaan 88 km barat daya, kedalaman tercatat 19 km di bawah permukaan. Serta BMKG ini menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih banyak berubah ya ganti-ganti sesuai dengan pembaharuan hasil analisis. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan ganti-ganti masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko. Dan tentunya di Jambi Malam Iko nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang malam hari ini.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: FM 99,2 MHz, Rumpat RRI Jambi.
1: Tips-tips gelombang pasang pada saat di luar rumah. Pertama, hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan sebagainya. Kedua, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Bila terasa petir akan menyambar, jangan tiarap di atas tanah. Ketiga, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Keempat, bila memungkinkan, segera menjauh dari gelombang atau badai.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Malam Iku.
3: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

0: Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu, namaku?
0: Iya.
1: Namaku En-Ed.
0: En-Ed itu apa?
1: En-Ed.
0: Siapa?
1: En-Ed.
0: Oh, En-Ed.
1: Ya.
0: Oh, namamu En-Ed. Aduh, tubuhmu kecil, pendek, hitam.
1: Jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya En-Ed. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: En-Ed. Maaf ya En-Ed. En-Ed agak mundur sikit, En-Ed.
1: Kenapa?
0: Ya. Bau mundet aku gak kuat.
1: Kamu.

0: Namamu kami nama
1: Akil Kuning.
0: Nakil Kuning.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu itu mau nyari panjias monok bangun, no?
1: Loh, Entit, kamu kok tahu, Entit, kalau aku sedang mencari panci asmoro bangun?
0: Ya, jelas. Entit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima drakuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: panci
0: asmoro bangun.
1: Entit, ternyata di balik kekuranganmu itu kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku
1: ya,
0: tahu di mana panjat mau bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Entit, aku antar ke sana ya, Entit ya.
0: Ya,
1: sekarang,
0: aku mau.
1: Entit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Entit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: harus
0: mau
1: Dit.
0: Jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Dit.
0: Tak jamin.
1: Dit. Agak mundur ya, Dit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah,
0: kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain,
0: harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak,
0: kamu harus mau.
1: Dit, tangan.
0: Ayo.

0: siapa itu?
1: Tolong.
0: Nyai Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang
0: kamu
1: Mas
0: di sini?
1: Cari. Kang ya. Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama
0: siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah. Sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orangnya.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada endit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Jadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti macam ini, terima pusakaku.
2: Ya, tuh.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjelasan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

dengan skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ketika dimanapun berada, terima kasih yang masih setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Ketika juga yang setia mendengarkan melalui radio terestrial di 99,2 MHz. Saya Dirman hadir untuk ganti-ganti di Jambi Malam Miko, dan ada informasi juga mengenai Donggala Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 2,5. Gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah pada hari ini Kamis 21 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 0,11 lintang utara dan 120,04 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 63 km timur laut, kedalamannya tercatat 38 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.
2: Siapa yang tidak kenal bambu runcing, maskot perjuangan kita melawan penjajah? Tapi, pernahkah terpikirkan siapa di balik awal penggunaan bambu runcing ini? Adalah Kiai Subhi, kiai yang lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, sekitar tahun 1850 ini juga dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing dan juga julukan Sang Penggerak. Bahkan, Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman beliau untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subhi. Dari beliau inilah senjata bambu runcing diperkenalkan. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara, perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Konon, bambu runcing ini punya kesaktian tersendiri, membuat para pejuang pada masa itu selalu menang dalam peperangan. Usut punya usut, kunci kesaktian bambu ini berasal dari doa Kiai Subhi yang dituliskan di atasnya. Doa tersebut memicu semangat dan juga moral yang kuat para pejuang untuk mengalahkan penjajah. Kali pertama, senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, lambang bambu runcing banyak digunakan di berbagai daerah Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam merah kemerdekaan.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat.
4: Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Budokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Mendekati informasi lain mengenai komunikasi dengan negara-negara sahabat, Kemlu terus upayakan pembebasan WNI. Kementerian Luar Negeri terus memantau kondisi serta keberadaan para WNI yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0. Hal ini disampaikan oleh juru bicara satu Kementerian Luar Negeri RI, Ivoni Mewengkang, pada hari Kamis 21 Mei 2026. Ivoni menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan pembebasan seluruh WNI yang ditangkap. Upaya ini, kata Ivoni, menjadi bagian dari diplomasi bersama untuk mendorong pembebasan para relawan. Pemerintah Indonesia lanjutnya akan memaksimalkan seluruh jalur dan kanal diplomasi. Ini termasuk melalui negara-negara yang memiliki akses ke Israel, tim hukum, serta pihak lain. Harapannya mereka dapat turut membantu memastikan keselamatan, akses komunikasi, dan percepatan pembebasan WNI. Ivoni menyebut berbagai langkah termasuk koordinasi erat dengan berbagai pihak dan otoritas telah dilakukan, utamanya terkait akses ke konsuleran, dukungan medis jika diperlukan, serta mempercepat proses pemulangan WNI dengan aman tanpa hambatan.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi Malam Iku.
1: Ganti-ganti informasi lainnya, komitmen ciptakan SPMB berkeadilan, Kemendikdasman libatkan lintas lembaga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman resmi menandatangani komitmen bersama sistem penerimaan murid baru atau SPMB ramah tahun ajaran 2026-2027 pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Langkah strategis ini diambil melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi menciptakan proses penerimaan murid baru yang inklusif dan berkeadilan. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purn Dudung Abdurrahman menegaskan penandatanganan ini bukan sekadar acara seremonial. Dudung menyampaikan bahwasannya pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Akses tersebut tidak boleh hanya dimiliki oleh kelompok yang ia sebut mempunyai kekuatan ekonomi. Untuk info, komitmen ciptakan SPMB berkeadilan Kemendikdasman libatkan lintas lembaga, ketika-ketika bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.
0: Apresiasi budaya

0: Kata-kata kita mau pamit dendang denger lagu-lagu Boogie. Yang mau bergabung ya telepon 08117079920. Tak ngerti bahasa Bugis, ya sama aja lah ya, gak apa-apa. Nanti kita cari tahu sama orang Bugis. Yang malam hari ini sambil istirahat atau santai bersama keluarga, terus juga mungkin ada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ganti-ganti juga, tadi sempat mungkin ada yang diguyur hujan deras, tapi ada yang gak hujan sama sekali. Boleh sekalian yang kasih informasi cuaca lah ya. Yang mau bergabung langsung di line telepon. Selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajum.
1: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Mang Ajum, gimana kabar di sana?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini kedinginan ceritanya.
1: Oh, di sini lumayan lah, lumayan dingin.
0: Lumayan dingin. Bisa aja, bisa santai ya kan? Kan masih lama di sana.
1: Masih.
0: Yang penting Mang Ajum sama Tete sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Jadi kalau di sana tadi tuh sempat hujan juga atau enggak tuh cuaca seharian?
1: Enggak, kemarin yang hujan kemarin malam. Enggak hujan tadi.
0: Malam doang ya?
1: Iya, malam. Jambi gimana jadi Jambi?
0: Iya, hujan tadi kalau di seputaran tempat saya maksudnya.
1: Panas di sini tadi.
0: Enggak apa-apa, malam juga dingin. Mau dengar lagu Bugis yang mana kita?
1: Minta lagu Ana Dara Nakalolo. Ana Dara Nakalolo.
0: Ana Dara
1: Nakalolo.
0: Coba sambil salam.
1: Salamnya buat Mandirman aja ya, selamat malam, semoga sehat selalu ya. Kemudian juga buat Pak Ibrahim ya di Kutai Kartanegara ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Rudi Pangalaman, Bang Rimi sama Kehna dia Purnamanya. Kemudian juga buat Tadi Asep dari Simpang Uannya, semoga sehat selalu. Kemudian juga buat Bang Adi Muksin, Bang Adi Cakrawinata, kemudian juga Bang Gadir CS, kemudian juga buat siapa lagi ya, buat buat Atuk Pijan ya, selamat malam. Kemudian buat Semar, Kisah Dewo, dan buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada, Anak Dara Nakalolo.
1: Buat keluar artinya nanti tanya aja sama Ibrahim ya.
0: Iya, betul.
1: Buat Mandirman, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih Anak Dara Nakalolo. Saya Anak Dara tuh kayaknya anak gadis ya. Gitulah kayaknya. Selebihnya nanti kita tanyain sama yang ngerti. Selamat malam.
2: Malam kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Wah, ya pun, waalaikumsalam. Kemana saja engkau, Kakanda?
2: Aku tuh nggak kemana-mana. Tadi, gue maksudnya kemana-mana di saat dirimu tidak bertugas, aku masuk.
0: Saat dirimu tidak bertugas. Ya iyalah, makanya kemana aja. Saya jadi bingung ini. Beliau ini kayaknya sibuk betul, ya kan?
2: Ya sih, aku tuh pengen ke Jalan Sudirman, tapi nggak masuk ke Jalan Keamarkan.
0: Jadi ke sana, di sana itu Jalan Sudirmannya jauh nggak dari tempat Babang Taman? Nggak,
2: pas di pusat Tanjung Karang, Bandar Lampung tuh ada. Dekat di balik 25 menitan.
0: Berapa menit?
2: 25-an.
0: Ya udah jalan aja ke sono, panggil aja saya.
2: Oh, ini 3 kali ya.
0: Iya, sampai dikelilingin.
2: Suara di Sudirman agak-agak kayak cuaca sih, agak-agak pilek gitu suaranya.
0: Saya? Iya. Enggak, suara saya itu memang seksi loh, Bang.
2: Kalau di sini ada singkatannya loh.
0: Enggak, saya enggak filek. Emang kayak gini suara saya, Bang.
2: Seksi,
0: guys. Kan main, ya kan? Tapi sehat.
2: Lagu apa nih, Bang Birman?
0: Kenapa?
2: Lagunya lagu-lagu apa-apa aja nih?
0: Kita lagu Bugis, Bang, malam ini.
2: Bugis tuh aku suka lagunya yang berjudul Topi Miring.
0: Topi Miring?
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Iya, waktu itu pernah aku request sama siapa itu penyiarnya, Bung siapa itu?
0: Mahmud.
2: Iya, Bung Mahmud itu. Enak itu lagu. Bung
0: Mahmud
2: kan orang Bugis juga itu ya.
0: Iya benar.
2: Nah kakak ipar saya orang Bugis.
0: Oh iya ya.
2: Dari Bone ya kalau kakak saya.
0: Bone ya, jauh betul.
2: Makanya saya dulu pernah ke sana itu. Ya kakak saya itu bisa dibilang EQ-nya lebih dari hampir menyakai kayak Habibie. EQ-nya kan. Ya setiap subuh saya penasaran kayak orang Bugis kan bilang, saya topak kan dia nggak bisa manggil N ya. Kalau misalnya topan tuh topang. Topang. Mandre jolo katanya. Kalau mawang itu wawang. Ini wawang. Jadi saya jadi aku tuh belajar bahasa-bahasa itu saya serap dulu.
0: Bisa ini abang.
2: Kakakku kan yang pertama dapat orang Bugis, mm-hmm. Terus ayahku kedua dapat orang Sunda.
0: Mm-hmm. Jadi bersatu padu lah ya.
2: Ayahku yang nomor 3 dapat orang Jawa Tengah.
0: Mantap.
2: Terus kakakku kapan abangku yang satu lagi dapat orang Belanda gitu kan. Saya ngerti juga just kidding itu
0: benar. Just kidding. Enggak apa-apa kalau mau nambah, malah Jepang lagi butuh nih orang Indonesia.
2: Oh, jadi tak kasih murah ya.
0: tapi benar loh Bang, kemarin tuh ada program ke Jepang ya, dimintain untuk netap di sana dan jadi warga sana.
2: Malah di TikTok saya itu TikTok Bapak Tampan, ketemu sama orang Jepang malah ini.
0: Serius, kalau Bapak Tampan siapa tahu mau ya kan mengembangkan karir dan juga mengembangkan anak-anaknya di sana gitu.
2: Cuman ongkirnya sih.
0: Aduh, tapi cuaca di sana gimana seharian Bapak Tampan?
2: Dari jam 3 tadi ya mulai pro dangdut tuh sampai sekarang tuh rintik-rintik. Besarnya tadi jam 4. Tadi besar lagi. Sisa besar ini baru selesai, rintik-rintik masih hujan.
0: Itu cocok betul tuh untuk lari-larian.
2: Hah? Buat kayak anak ketebong dong.
0: Iya gak apa-apa. Langsung nyanyi-nyanyi India gitu.
2: Aku sih mau sih lari-larian, tapi lari dari itu aja sih, dari kenyataan.
0: Iya, begitulah. Kalau berbicara tentang kenyataan, aduh berat.
2: Iya, makanya kalau rindu sih kadang-kadang kalau berat itu.
0: Alah-alah. Topi miringnya untuk siapa nih?
2: Topi miring ya?
0: Mm-mm.
2: Topi miringnya itu buat penten perempat Jambi ataupun Bucet, bisa nggak Bucet ngomong ke Bapak kalau penyiarnya sekarang acara Bugis kita ngomong Bugis lah.
0: Pengen ya, tapi kan saya belum hafal.
2: Daeng Dirman.
0: Daeng Lala, tak mungkin.
2: Iya buat Bucet Ipal Merah, buat Mang Ajum. Lengkap sih di Jambi ini ya, Sundanya ada.
0: Betul.
2: Orang ada, ya kan?
0: Betul.
2: Enggak, Bunda Wati itu padahal orang Jawa, tapi sekarang bikin Taiwan Jambi.
0: Iya, betul sekali.
2: Terus juga ada juga orang India netapnya di Jambi, Bang Amarka.
0: Iya, kan? Betul.
2: Ada juga orang dari Jakarta, pemain film Bagar Rudi netapnya di Jambi, Bang Rudi tapi tugasnya di pasar.
0: Betul, ya kan? Betul sekali. Alih profesi.
2: Ada Ibu Jamila dulunya lagunya viral, sekarang ada di Jambi, ya kan? Terus juga ada yang di mana itu? Pulau-pulau, ada pulau-pulau Jebra, pulau apa? Bang Putra Pulau.
0: Pulau Mentaro.
2: Bang Putra Pulau.
0: Pulau Kijang.
2: Kijang ya.
0: Iya,
2: Kijang. Ini tang belang-belang sih. Terus buat semuanya aja lah, lagunya tuh menyentuh tuh, topi miring itu.
0: Siap.
2: Jangan aku dulu pakai topi itu selalu enggak lurus gitu.
0: Oh, tapi jadi miring.
2: Jalan ke lurus gitu.
0: Kirain yang ada emas-emasnya itu satu kilo gitu.
2: Oh enggak, kalau itu agak-agak berat tuh,
0: ada emas. Berat. Ya, mungkin siap.
2: Tapi aku panggil ke teman aku Mas Edi.
0: Siap. Ya.
2: Assalamualaikum Tapipun.
0: Ya pun, waalaikumsalam. Terima kasih. Karena memang kalau topinya orang-orang ini ya Sulawesi, terus apa namanya orang-orang Bugis itu, kayaknya khasnya memang ada ininya, ada kayak pita emasnya ya. Jangan-jangan emang emas. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdurrahim, pripun kabare? Padahal ini bahasanya kita harus bahasa Bugis, saya enggak paham.
3: Agak kereba.
0: Ya, agak kereba, Pak Abdurrahim.
3: Agak Ciko, apa kabar?
0: Ini
3: apa kabar?
0: Nah,
3: kereba. Kalau orang Makassar bagi-bagi nih.
0: Kalau
3: jawabannya gitu, kalau orang Makassar.
0: Orang Makassar, kalau di ini di daerah apa?
3: Kalau orang Bugis. Kereba Madeceng.
0: Oh, kereba Madeceng. Oh, beda-beda jawabannya
3: kareba
0: ya.
3: Kabar baik, kereba itu kabar. Kereba Madeceng maksudnya kabar baik.
0: Oh, siap siap.
3: Gitu, nah, kalau orang Bugis kan.
0: Jadi kalau daerah Kutai itu yang memang dominannya Bugisnya lebih ke Bugis Makassar atau yang mana tuh?
3: Kalau daerah Kutai penduduk aslinya adalah suku Kutai.
0: Kutai,
3: Tetapi kan banyak pendatang.
0: Betul, betul.
3: Tapi dulu memang sudah ada memang pendatang kan dari Sulawesi Selatan.
0: Betul.
3: Sebelum bangsa kita bangsa Indonesia merdeka sudah ada memang orang Bugis di namanya dulu kan Borneo
0: ya betul.
3: Borneo kan. Kalau Jawa dulu Yung Java.
0: Jawa.
3: Yung Sumatera, pemuda dari Sumatera. Pemuda dari Jawa. Yung Sulawesi, pemuda dari Sulawesi. Jadi kan tahun saya baca sejarahnya kan tahun 1668 orang Bugis ke Borneo dulu namanya kan Kalimantan. Sampai itu pendiri kota Samarinda itu orang Bugis dari Wajo.
0: Siap.
3: Nah, namanya Lamuhan dan Mangkona. Jadi setiap tanggal 21 Januari hari jadi Kota Samarinda. Jadi itu Lamadukeleng adalah martua Raja Kutai yang ke-14.
0: Siap.
3: Lamadukeleng adalah orang Bugis dari Wajo.
0: Iya.
3: Itu sejarahnya kan. Bukti sejarahnya ada kuburannya di sana. Di Kabupaten Wajo.
0: Pokoknya itu udah apalah ya, tidak memang satu suku aja di sana, udah bercampur ya Pak Abdurrahim ya.
3: Iya, itu kalau di sini kan. Dari Sopeng. Kalau saya dari Sopeng, dari Selatan. Dari Bone. Banyak juga di sini. Dari Wajo.
0: Siap.
3: Dari Sinjai. Cuma kalau kita ketemu misalnya dari Bone, dari Sopeng, dari Sinjai. Kadang-kadang itu misalnya kalau bahasa saya kan bahasa Bugis, tapi kita sudah tahu misalnya kalau saya kan kalau kita mengambil buah itu belum sampai, maksudnya kita pakai bambu kan. Bahasa saya itu bahasa Bugis kadai, nah gitu nah. Tapi ada juga orang Bugis misalnya dari kabupaten lain di Sulawesi Selatan, karena di Sulawesi Selatan sekarang ada 24 kabupaten kota. Jadi ada juga dibilang kodongi, tapi beda aja, tapi kan

0: dia mempertegas bahwa sudah habis itu.
1: Iya. Jadi kapan-kapan kita memang cerita bahasa-bahasa daerah ya.
0: Iya, kalau di Sopeng itu bahasa daerah, bahasa Bugis itu masuk pendidikan modal lokal di SMP, di jasa SMP.
1: Ya alhamdulillah, biar tidak tergerus ya Pak Abdurrahim ya.
0: Iya gitu Pak Abdurrahim, saya dulu dapat 9 ijazah saya di SMP itu bahasa daerah, bahasa Bugis.
1: Siap. Malam ini kita mau dendang yang mana nih Pak Abdurrahim?
0: Lagunya Yus Yunus.
1: Boleh.
0: Judul lagunya Paramata Ritmae.
1: Apa?
0: Paramata Ritmae. Paramata Ritmae.
1: Ritmae.
0: Iya, Paramata Ritmae judul lagunya. Lagu Bugis kan?
1: Coba saya sambil cek, sambil salam boleh?
0: Salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi, antara lain ya. Ada tadi Bang Ajum, ya. Terima kasih atas sapaannya. Kalau bahasa anu Sunda kan. Kalau perempuannya Tete ya,
1: Iya.
0: Kemudian ada Bang Indra, Bang Kadir Ces, Andi Muksin, Pak Hamzah Yusuf. Kemudian Wahudin, ada Bunda Wati, Mbak Vero, Mbak Jamila, Mbak Fina. Kemudian Bu Yani. Ada Pak Andi Cakrawinata ya.
1: Siap.
0: Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi di mana pun berada, sesama semuanya tanpa terkecuali. Sudah ada lagunya kan?
1: Ada.
0: Nah, itu. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
1: Sama-sama.
0: Mbak Dirman. Iya, jadi tadi itu kalau anak dara nakal lolo, anak dara itu perawan, kalau lo itu bujang.
1: Berarti perawan dan bujang.
0: Kalau lagu dandut.
1: Kalau
0: lagu Bugis anak dara nakal lolo.
1: Siap. Nah,
0: iya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan Pak Dirman.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih walaupun agak panjang, agak nambah wawasan ya. Karena asik juga cerita ya kalau dengan orang yang memang mengerti penuturan bahasa. Karena memang di Jambi aja itu, walaupun dibilang oh Jambi banget ya. Ada yang daerah seberang, arah ke Ulu itu beda-beda tuh. Walaupun pakai oh beda kadang. Kata-kata kita dendang dulu ya, nanti mau bergabung masih ada waktu.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
5: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
6: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
7: Pro 4, 99,2 FM.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.
0: Wayang merupakan budaya Indonesia yang sudah tersohor sejak dulu. Bahkan, wayang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan, orang asing pun belajar mengenal wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang yang diiringi dengan musik gamelan serta suara dari seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan adalah tentang keseharian dari seorang Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
6: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Kata-kata ini baru berada kita lanjutkan. Untuk yang mau bergabung malam hari ini, lagu-lagu Puhis, line telepon 0811-6797-9920. Selamat malam.
1: Malam.
0: Apa kabar Bang Andi Muksin?
1: Madece. Madece itu baik, lemah.
0: Iya, Madece. Saya tuh kalau dengar itu tuh kayak gimana ya? Aduh, bahasanya itu unik gitu.
1: Unik ya.
0: Iya. Lah, apa namanya, teman-teman, soalnya teman-teman saya yang dulu waktu kuliah itu pada gak ada kabar, padahal kan mereka banyak yang dari Tanjab Tim. Itu kan banyak banget tuh orang-orang ini kan, orang Bugis. Tapi mereka gak ngajarin gitu. Taunya dikit-dikit doang saya.
1: Ya, eh? Makanya sedikit-sedikit tuh, lama-lama kan bisa lagi banyak. Iya. Kayak ada dulu, kayak Bang Ansori dulu, sedikit-sedikit udah bisa lah tuh, Bang.
0: Bisa lah ya.
1: Sedikit-sedikit.
0: Soalnya ini saya palingan pengen taunya itu dari lagu. Kadang kan lagu kayak lagunya yang awal banget tadi saya puterin itu sempat saya hafalin gitu, saking penasarannya dengan bahasa Bugis. Bang Adi, malam ini mau dengar lagu Bugis yang mana nih?
1: Pokoknya Bang Dermal yang pilih versi dangdut aja, Bang.
0: Lah kok bisa saya?
1: Ya, irama-irama dangdut gitu loh, Bang.
0: Irama-irama dangdut yang mana lagi? Saya lupa-lupa ingat ini.
1: Yang kemarin itu yang kayak lagu-lagu India itu loh, Bang.
0: Yang apa judulnya ya?
1: Lupa saya itu.
0: Saya pun juga lupa.
1: Yang mana itu cuma muter lagu aja, sesudahnya itu salam-salam itu ada itu.
0: Ada, tapi saya lupa. Coba saya cek yang ini. Ini yang kayak gini. Kalau ini kalau tidak salah judulnya Majapakita Anggotae.
1: Majapakita Anggotae?
0: Iya.
1: Artinya jelek pandangan rekan-rekan kita gitu.
0: Oh, ya udah, saya nggak peduli gitu.
1: Pokoknya aku yang penting dengerin lagu itu ya, Bang.
0: Betul. Salam boleh Bang Andi.
1: Iya, salam-salamnya buatnya Bang Dermal selama bertugas ya. Kalau pulangnya hati-hati.
0: Insyaallah.
1: Buatnya seluruh pen perempat tempat terkecuali ya. Pak Dorong udah masuk ya, Bang?
0: Udah tadi, malah kami cerita panjang itu mengenai bahasa.
1: Oh iya, itu kalau lama-lama, kalau apa nanti lama-lama bisa lah di Bang Dermal itu.
0: Semoga aja ya kan.
1: Iya, jadi membawa acara ini lebih lincah lagi gitu loh, Bang.
0: Amin.
1: Ya. Nah, gitu aja deh Bang Dirman ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Muksin. Beliau kayaknya malas mikir apa ya judul lagunya ya. Tak kasih, pokoknya lagunya Bugis itu banyak banget sih sebenarnya lagu-lagu Bugis tuh. Mulai dia itu bervariasi juga, ada yang popnya banget. Ada yang memang ada kayak dangdut-dangdutannya. Terus juga ya itu lebih ke daerah-daerah gitu ya. Musiknya banyak-banyak itu. Gak ada satu musik ya. Resipiasinya beda kayak lagu Jambi gitu ya. Ada kayak dangdutnya juga. Selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah Bang Hamzah, gimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah lama gak nongol nih.
1: Tadi malam masuklah dengan Bang Dit, dengan Bang Bayaki.
0: Oh, semalam nyampe ya?
1: Lagu-lagu Jambi ya.
0: Siap. Yang penting
1: lagunya ini
0: selalu.
1: Lagu Bugis ya.
0: Kita malam ini Bugis, mau yang mana?
1: Lagu Bugis ini ya.
0: Apa tuh?
1: Apa ya ini? Bunga merah apa?
0: Bunga. Apa? Bunga
1: Mapuji Ceneng Tebu.
0: Bunga
1: Mapuji Ceneng Tebu.
0: Mapuji
1: Ceneng Tebu. Artinya manis tebu. Ceneng itu manis.
0: Ceneng atau gimana? Ceneng ya?
1: Ceneng, ceneng.
0: Oh, ceneng tebu. Oh.
1: Iya, Mapuji Ceneng Tebu.
0: Kok bisa?
1: Misalnya sedikit-sedikit lah semoga.
0: Iya, hebat juga nih Bang Amza Yusuf bisa ngerti ya kan.
1: Iya,
0: bisa. Mapoji itu kalau kesayangan kan?
1: Mungkin juga gitu. kalau seneng itu manis.
0: Iya.
1: Iya. Manis tebu.
0: Atau sayangku semanis tebu bisa jadi gitu ya.
1: Iya, lebih kurang. Agak keripa tuh, apa kabar?
0: Itu aja yang tahu ya.
1: Iya, kalau boci itu hujan.
0: Boci.
1: Boci hujan.
0: Boci.
1: Ya, kalau mapela panas.
0: Mapela.
1: Panas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagunya.
0: Ada. Ini kalau enggak salah cewek yang nyanyi ya.
1: Iya,
0: ya, cewek enggak ya? Salah. Enggak, cowok ini, cowok ini. Ya. Kayak cowok. Oh, cewek. Okay. Ceweknya kayak cowok.
1: Iya, engka itu ada kan?
0: Oh, engka, iya, bener.
1: Engka ada. Kalau lagu itu ilong, kailong na.
0: Engka ilong na. Siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk

0: Bahar, Devina, Cawindi di Lampung, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Kisemar, Wahudin, Bang Ujang Jembatan Emas, Bang Army, nggak tahu apa semua namanya, nggak hafal, Amarkan, buat Firman sehat selalu, panjang umur umur rezeki selalu dan minuman Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terima kasih ya bangku.
0: Selamat malam. Assalamualaikum. Tunggu.
1: Apa tuh? Apa tuh?
0: Yayangku belum, yayangku
1: nanti ya marah dia. Buat Nenodika. Kok aku gak disampok?
0: Nenodika, sehat selalu panjang umur sayang.
1: Insya Allah.
0: Ya, tidurin jangan terlalu malam ya sayang ya, nanti sakit.
1: Tidur terasa bangun.
0: Ini lagu buat Nenodika, Mana Janjimu.
1: Iya, bisa.
0: Aku akan setia menantimu, Dika.
1: Mantap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Malam. Terima kasih juga. Waalaikumsalam Bang Andi Cakra seputaran Simpang Kawat. Nanti kalau yang lain juga boleh lah ya. Teman-teman Bugis mungkin teman-teman yang memang apa namanya teman-teman. Temannya dari teman gitu kan ada yang memang orang Bugis. Tapi kadang kan malas banget tuh nelpon-nelpon dengar aja. Bisa jadi gitu. Kak Butet, nanti Kak Butet ya, kita dengarkan dulu lagunya, Kak.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Hei, buang sampah sembarangan.
2: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
3: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
4: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.
5: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
6: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat, karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
7: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
8: rri.co.id
9: rri.co.id
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
9: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

KRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Tarian Nekpung adalah sebuah tarian dari Desa Air Keruh, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tarian ini menceritakan tentang seseorang, dalam hal ini Nekpung, yang sedang menghibur anaknya, yakni Pinang Gadik, yang sedang bersedih hati dikarenakan percintaannya dengan seorang pemuda yang tidak berbalas. Sementara fungsi tarian Nekpung sendiri dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama di Desa Air Keruh, Kabupaten Tebo, memiliki peran yang cukup penting. Hal ini terbukti dari seringnya ditampilkan tarian ini di berbagai kegiatan setempat. Tarian Nekpung memiliki nilai dan makna yang berisi tentang ajaran kehidupan dan bagaimana seharusnya kita melihat sebuah persoalan dalam kehidupan tanpa berlarut-larut.
1: Ingat, kekuatan tim adalah kebersamaan. Lapor, mulai.
2: Lapor, dari Jawa Timur, siap.
3: Lapor, dari Tapanuli, siap.
4: Lapor, dari Jawa Tengah, siap.
5: Lapor, dari Jawa Barat, siap.
6: Lapor, dari Madura, siap.
7: Lapor, dari Bali, siap.
8: Lapor, dari Sulawesi, siap.
9: Lapor, dari Maluku, siap.
1: Selanjutnya, ini kenapa tidak bergabung?
2: Maaf, Bu, kita berwarna beda.
1: Kita semua berbeda-beda. Jika kita bersatu, itulah kebersamaan. Untuk menjadi tim yang kuat, perbedaan dalam kebersamaan satu untuk semua.
2: Lapor dari Papua, siap.
10: Kita adalah satu.
11: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
12: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
11: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Apresiasi budaya.

0: Ganti-ganti ini sesi terakhir. Yang mau bergabung masih bisa line telepon 0811-0707-9920. Yang belum tertidur, kayaknya masih banyak yang belum bisa tidur nih. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo kak.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kak. Masih bangun?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, kakak masih bangun.
1: Di rumah.
0: Di rumah, masih bangun?
1: Iya.
0: Kira aja udah ngantuk ya kan?
1: Enggak, belum.
0: Kenapa kakak belum ngantuk?
1: Ini lagu apa?
0: Kita lagu Bugis kak.
1: Lagu Bugis?
0: Iya, kakak mau dengar
1: yang mana? Saripah udah belum?
0: Apa?
1: Saripah.
0: Belum Saripah, entah kemana dari tadi gak ada.
1: Iya Saripah, iya lagunya.
0: Aduh. Kita ganti. Kita carilah untuk kakak, apa yang enggak?
1: Iya. Mantap.
0: Saripah, pakai F ya?
1: Sarifa, ya ada tuh, tengoklah enak kali lagunya loh.
0: Ya dia duet ya.
1: Ya.
0: Oh Sarifa.
1: Iya.
0: Ya Allah kakak. Di. Kak kenapa?
1: Oh kakak tadi udah tidur, kok terbangun langsung
0: ada telepon
1: masuk
0: rupanya. Iya, tertidur rupanya kakak. Ngantuk ya, kali kayaknya. Ngantuk kali kayaknya kak.
1: Ah?
0: Ngantuk kali.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gitulah.
0: Kayak gitulah.
1: Malamnya
0: boleh.
1: Aja lagi ya, udah malam kok.
0: Oh ya udah, nggak apa-apa.
1: Di belakang mau terima lagi banyak lagi kan?
0: Iyalah, kasihan yang belakang nungguin.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Oh. Iya. Makasih ya.
0: Iya kakak.
1: Selalu kita ya.
0: Amin, insya Allah kak, ditunggu kehadirannya.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Aduh kakak, ngantuk kali kayaknya. Enak ya adem-adem kayak gini tuh. Merem aja sebentar, ntar tidur aja itu. Karena di untuk kota Jambi dan sekitarnya tadi itu sepertinya agak rata hujannya, walaupun ada mungkin beberapa wilayahnya itu hujan, tapi nggak lama. Hujannya deras tapi nggak lama. Terus ada juga mungkin yang cuma gerimis tok. Nah, tuh banyak tuh. Biasanya kalau menjelang mau nutup tuh banyak tuh yang nelpon tuh ya kan. Tapi kayaknya udah pada tidur nih. Tetap saya tunggu ini yang mau bergabung lewat telepon. Sambil nunggu yang mau gabung ada informasi mengenai Beacon Academy gelar pameran Middle School IRP 2026 di Jakarta. Beacon Academy menggelar pameran Middle School IRP Exhibition 2026 di Jakarta. Pameran ini menampilkan hasil riset siswa kelas 6 hingga 8 melalui metode pembelajaran inquiry-based learning. Academic Advisor Beacon Academy, Arvin Chalasani, mengatakan bahwa dalam pameran tersebut siswa akan menampilkan berbagai solusi inovatif, khususnya untuk menjawab persoalan nyata di Indonesia, mulai dari pengelolaan sampah hingga keberlanjutan komunitas. Menurutnya para siswa menunjukkan kematangan akademik melalui kualitas riset dan pengumpulan data yang dilakukan selama proyek berlangsung. Hal tersebut membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk menciptakan perubahan yang berdampak bagi masyarakat. Ya enggak, yang muda-muda harus berkembang. Harusnya begitu ya. Tadi ada miss call, kok miss call doang kayaknya enggak ada pulsa. Bunda Ismi di mana ya? Bunda Ismi ulang lagi ya Bun, atau yang lainnya yang mau gabung masih saya tunggu sebelum saya tutup nih untuk lagu-lagu Bugisnya dan ganti-ganti yang mungkin saat ini masih nggak enak badan, selalu jaga kesehatan. Saran saya sih lebih ke sering-sering minum air hangat ya. Biar peredarannya darahnya lancar. Ada yang bilang enggak enak minum air hangat. Sebenarnya enak kalau terbiasa. Karena itu bagus untuk kesehatan. Kalau bisa itu 1 jam atau 2 jam sebelum tidur itu udah minum air hangat. Nanti bangunnya juga minum air hangat. Dan ada mungkin yang lebih ke flu, batuk. Itu solusinya lebih ke makanan juga. Makanannya itu harus diatur. Dan makan tuh sebenarnya apalagi yang di usia yang tidak muda lagi harus diatur juga. karena banyak sekali, apalagi makan-makanan junk food alias makanan siap saji maupun yang lain-lainnya. Kurangi mie ya kalau di umur sekarang. Nah, ini udah pada enggak ada miss call kayaknya, udah pada tidur. Dan tadi yang sudah bergabung, terima kasih ganti-ganti line telepon 08 1167 079 920. Dan yang belum bisa tertidur juga, walaupun malam hari ini tidak bisa, nggak apa-apa, di lain kesempatan. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak De, pripun kabare?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak De, kemana ae?
2: Barusan baru
0: Yasin. Oh iya, malam ini baru ingat saya, malam ini Yasin, pantesan pada ini ya, pada apa namanya, pada abis Yasinan tidur gitu.
2: Iya.
0: Pak De yang penting sehat ya.
2: Alhamdulillah
0: sehat juga Pak De, semoga selalu sehat dan kita bisa bersua kembali.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Amin insyaallah. Pak De, kita lagunya lagu Bugis tapi malam ini mau dengar yang mana?
2: Bang,
0: nggak hafal Pak De. Boleh boleh, nanti saya kasihin ya. Amin.
2: Semuanya.
0: Iya.
2: Lompat ya.
0: Siap Pak De.
2: Terima kasih ya Mas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak De. Pak De baru balik dari Yasinan, berarti agak lama di sana Yasinannya ya Pak De ya, habis Isya kayaknya, ba'da Isya baru mulai, makanya baru pulang Pak De. Di belakang Pak De masih bisa kalau yang mau gabung, kalau tak ada ya sudah, kita tutup sekian saja. Tutup aja dulu lah, kita tutup dulu ya. Nah lah ada pula ada kok ujung he. Selamat malam Bang Amlan.
3: Halo selamat malam Abang Kareba.
0: Mak Kareba Mak Deceng.
3: Apa kabar lagi Mas Dima?
0: Alhamdulillah. Bang Ramlan gimana kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Dari tadi itu sibuk kemana Bang?
3: Biasalah ke warung tadi, ini baru pulang juga.
0: Ke warung lamu ngotai beli dikit. Aduh, gak bisa banget. Kirain tadi pergi Yasinan.
3: Kalau Yasinan di rumah lah.
0: Oh di rumah lah.
3: Kalau di sini kan Yasinannya cuma malam Senin gitu.
0: Oh udah ada malam Jumat ya?
3: Iya udah ada malam Jumat. Malam Jumat masih di rumah gitu.
0: Iya. Kita lagu Bugis pengen dengar yang mana nih Bang?
3: Lagunya Masa Batas Silimamu.
0: Apa?
3: Masa Batas Silimamu.
0: Mas apa Mas?
3: Masa Batas Silimamu.
0: Masa batas
3: Silimamu.
0: Double test T ya?
3: T.
0: Double T enggak tuh?
3: Yo, Masa Batas Silimamu.
0: Limamu.
3: Ya.
0: Coba saya cek dulu. Oh, mupabatesi limamu.
3: Ah, iya mungkin itu. Malum dilatar.
0: Salah sebut, pantala ada nongol-nongol. Ya Allah.
3: Salah sebut lah.
0: Enggak apa-apa lah, Bang.
3: Ya penting kan tahu itu gitu-gitu lah.
0: Bahasa-bahasa
3: juga enggak tahu bahasa-bahasa begini lah.
0: Itu judulnya Mupabatesi Limamu.
3: Oh, Mupabatesi Limamu. Bukan Masa Batesi Limamu, bukan.
0: Bukan. Pakai Mupa dia, Mupabatesi Limamu.
3: Harap-harap lah ya.
0: Harap-harap lah pokoknya. Lagu sedih nampaknya kok Bang.
3: Oh lagi sedih ya?
0: Iya ha.
3: Artinya di mana tahu?
0: Oh, kita cari tahu besok-besok lah Bang, waktulah habis.
3: Waktulah habis.
0: Nah, tapi ada waktu untuk Abang salam boleh lah.
3: Ya, salamnya buat semuanya aja ya. Yang kita masih salam Bapak salam selalu.
0: Siap.
3: Bagaimana kasih Mbak Priyo?
0: Sama-sama Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mau Pak Batasi Limamu. Ah itu kita cari tahu nanti ya. Bang, bisa aja. Ini Bunda ada nih. Tadi kayak miss call. Selamat malam Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Aga kareba.
0: Kadeba madeceng. Bunda.
1: Lagu aga nih.
0: Ah, lagu bugi. Lagu bugi kita.
1: Ada enggak cerita lagu cerita ada enggak?
0: Ada, nanti kita putar ya. Bunda.
1: Ya.
0: Bunda dengan saya udah pernah masuk apa belum ya?
1: Belum pernah, baru sekali payah. Dulu aku rajin
0: banget. Oh, ya Allah.
1: Payah banget sih.
0: Saking rame itu, Bunda.
1: Iya.
0: Bunda di mana tinggal?
1: Sentra Unggul.
0: Ah, di mana tuh ya?
1: Talang Banjar.
0: Oh, Talang Banjar. Iya. Talang Banjar. Salam kenal, Bunda.
1: Salam kembali.
0: Iya, saya Sudirman, tapi bukan wong Jawa.
1: Ya biarin,
0: nggak apa-apa,
1: sama aja.
0: Bercanda ya Bun.
1: Nggak apa-apa.
0: Salam boleh Bun, untuk siapa?
1: Buatnya yang baru masuk Bang Ramlan. Apalagi Bang Jan, Bang Adi Indra, Andi Muksin.
0: Betul.
1: Besan aku tuh yang orang Bugis di belakang perumahan apa ya, di belakang Pilar Ratu Mas.
0: Oh, Bunda emang orang Bugis juga ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Orang Melayu Malaysia.
0: Malaysia ya?
1: Apanya jauh.
0: Ya Allah.
1: Menantunya orang Bugis.
0: Nah, Pak, orang Bugis. Nah, mantap.
1: Ya, anakku semata wayang.
0: So sweet. Di Palembang. Di Palembang. Ya Allah, jauhnya. Jadi Bunda
1: tadi ada dapat BUMN Pak di Palembang.
0: Oh ya, alhamdulillah.
1: Mata wayang, anak sama mata wayang kok.
0: Iya.
1: Tapi yang penting punya anak ya, Dak.
0: Alhamdulillah ya kan. Sesekali dijenguk dong.
1: Aku tuh tahun anakku masih muda lahirnya tahun 93-an.
0: Oh, dekat dengan saya itu.
1: 93, istrinya 95.
0: Anaknya
1: dua, cewek semua. Anakku cowok semata wayang.
0: Salam yang lain boleh, Bun?
1: Salam buat Bang Ramlan, Mbak Udin. Apalagi Bang Ade Indra. Yang lama tuh, aku udah lama gak masuk, jadi bingung sih.
0: Gak apa-apa, Bun.
1: Butet.
0: Ah, betul, ada tadi.
1: Butet, Ati Upa, Eman. Bunda Yati Sargawi, Bunda Susi, Mama Susi Sukorjo, Ajeng Budesila, itulah yang apal.
0: Betul, nggak apa-apa, yang ingat aja.
1: Lagi, aku kalau masuk bingung, yang ditungkal lu siapa lah ya?
0: Oh bang ini, bang ini bang siapa ya?
1: Yang di, pokoknya yang ditungkal. Yang di Sabak, simpang kiri, simpang tuan. Lagi ya bingung kalau sudah masuk nih. Yang miss call aku. Ah, siapa menah ya. Bingung kalau sudah masuk mana ini ya. Apa lagi. Jangan marah yo, yang di belakang aku nih payah nak masuk ke sini nih.
0: Tidak apa-apa.
1: Mbak Solia, Mbak Melati. Mbak apa? Mbak Yani yang di Sengeti itu nah.
0: Iya, siap.
1: Terus
0: dah.
1: Itulah sudah. siapa Pak Aki Sadewa ya.
0: Iya,
1: Semua-muanya lah aku bingung kalau sudah masuk nih.
0: Tak apa-apa Bun itu.
1: Lupa.
0: Ditunggu lagunya Bun ya.
1: Ya, ini siapa nih Mas apa tadi?
0: Sudirman, ingat aja nama jalan Bunda.
1: Oh, buat Sudirman yang ganteng yang baik, sudah keluarga ya?
0: Belum Bunda.
1: Oh, semoga dapat jodoh yang cantik, yang baik untuk kedepannya ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda, saya itu malu ngomong. Aduh. Semoga setelah ini jodohku tiba-tiba berkata seperti ini. Ya udah yuk nikah. udah di ujung-ujung kok banyak nelpon ya. Selamat malam, Bu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baru bangun, Bu.
4: Di rumah tanya rumah ibu di mana gitu.
0: Rumah ibu di mana?
4: Rumah ibu di bukan gitu. Ibu tinggal di mana?
0: Ibu tinggal di mana?
4: Tinggal di rumah.
0: Oh, tinggal.
4: Jadi tanyalah rumahnya di mana.
0: Rumahnya di mana? Kok ngikut?
4: Rumahnya yang ditinggal, kalau dibawa nggak kuat.
0: Yang dibawa itu cuma rumah kura-kura.
4: Cuma tikus gitu kan?
0: Iya.
4: Bawa kalau jadi. Jadi kita jangan kayak siput ya. Kalau disenggol dikit langsung melengkung ke dalam.
0: Iya jangan. Kita tuh kan kadang bercanda deh ibu ya.
4: Iya.
0: Kita
4: jangan lari dari kenyataan.
0: Lari
4: dari. Jangan lari dari masalah. Kalau lari dikejar orang bolehlah lari.
0: Siap.
4: Lagu kita Erdirman.
0: Ketakut ada kebutar. Kayak nih bu lah tiga lagu ha.
4: Pokoknya diputar nggak diputar. Kalau bisa nggak bisa. Ibu sebut dulu. Bisa syukur nggak bisa nganggur.
0: Boleh yang mana? Naire bila awo.
4: Ya. Kalau keputar alhamdulillah.
0: Tidak
4: keputar wa syukurillah.
0: Iya, itu bu, ibu lah cari artinya enggak tadi.
4: Itu cerita sedih itu cerita seorang pasang sekasih itu.
0: Kan main.
4: Yang itu yang selalu ya kalau kita Indonesia ini diselingkuhi.
0: Ya gitu. Allah, tega kowe bilang. Salam boleh untuk siapa bu?
4: Salam untuk semuanya lah, sudah pada tidur lah ya Zaka.
0: Kayaknya ya udah ngantuk nih bu.
4: Iyalah jam 11 butet deh barusan ya sudah tertidur, bangun lagi baru masuk ya.
0: Betul.
4: Iya. Itu bapak ibu nyati tadi ya.
0: Iya.
4: Selalu ya buat Dirman, selamat tinggal Dirman.
0: Iya ibu.
4: Kalau pulang hati-hati man ya, ingat jalan, ingat Khadijah ya man ya.
0: Siap ibu.
4: Apa Hadijah apa gitu banyak buat Dirman salam sehat salam bahagia selamat tugas panjang umur
0: iya amin amin
4: lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Yani. Ibu emang sengaja belum tidur kayaknya ya. Tadi perasaan dipanggil-panggil kok gak ada, mau ditutup malahan. Terima kasih ya ganti-ganti yang udah bergabung. Nah nanti yang belum bisa tertidur, insya Allah lagu saya putarin. Apalagi kayak Ibu Yani yang belum bisa tidur kayaknya. Karena mungkin ada kepikiran-kepikiran, banyak mikir. Ada mungkin yang di luar sana kerjanya tuh nggak ada henti-hentinya kerja terus. Bang Putra, terima kasih Bang Putra ya. Mohon maaf nggak bisa lagi karena takut waktu ini udah mepet, lagunya nanti nggak keputar. Dan yang sambil ada kegiatan, semoga tetap terhibur. Nanti juga ada lagu-lagu dari Nusantara, lagu-lagu Sabang sampai Merauke untuk ganti-ganti yang sambil ada kegiatan. Yang mau tidur, selamat tertidur dan semoga besok bisa kembali beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kata-kata informasi berikut kami hadirkan mengenai Menteri Purbaya ungkap perusahaan sawit nakal manipulasi harga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan lebih dari 10 perusahaan sawit atau CPO nakal yang memanipulasi harga alias under invoicing. Biasanya praktik tersebut dalam kegiatan ekspor dan impor di mana importir membayar lebih tinggi ketimbang harga sebenarnya. Menteri Purbaya tidak membeberkan perusahaan nakal tersebut, namun ia memberi contoh cara perusahaan sawit nakal tersebut dalam memanipulasi harga. Ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta US dollar atau 42,59 miliar, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pengimpor di Amerika Serikat 4,2 juta atau sekitar 7,63 miliar rupiah. Atau ada perbedaan harga hingga 57%. Disinggung terkait sanksi untuk perusahaan nakal, pihaknya telah menggandeng Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Selain itu ada tim di lapangan yang masih bekerja. Menteri Purbaya mengatakan selain CPO, ada perusahaan lainnya juga melakukan kecurangan dalam kegiatan ekspor. Oleh sebab itu pihaknya memberi laporan kepada Presiden Prabowo atas temuan tersebut.
1: Apresiasi budaya.

0: pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu.

0: aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
2: Oh no.
3: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
6: ...99,2 FM, Perempat Jambi.

dokter gunakan media sosial sebagai alat lawan hoax, imunisasi, dan anak zero dose. Influencer kesehatan sekaligus dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Ia mengatakan media sosial dapat digunakan berbagi ilmu sekaligus mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi. Aslinar menyebut banyak informasi keliru beredar termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme maupun dianggap berbahaya bagi anak. Ia mengatakan ada juga masyarakat menganggap imunisasi merupakan konspirasi asing sehingga anak tidak perlu mendapatkan vaksin. Aslinar sendiri mengaku rutin membuka sesi tanya jawab Instagram untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai imunisasi anak. Ia menambahkan informasi kesehatan sederhana sering menjadi viral karena ternyata masih banyak masyarakat belum mengetahuinya. Menurutnya, cakupan imunisasi rendah membuat penularan penyakit sangat mudah terjadi kepada anak-anak yang belum diimunisasi. Aslinar menjelaskan, satu penderita campak dapat menularkan penyakit kepada 12 hingga 18 orang sekitarnya. Untuk informasi lebih lengkap, dokter gunakan media sosial sebagai alat lawan hoax, imunisasi, dan anak zero dose. Ketika nanti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Sayang Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
1: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengkhianat.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
4: Pro 4 99,2 FM.

informasi lainnya, rupiah kembali melemah karena sentimen negatif dalam dan luar negeri. Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,08% atau 13 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh konflik AS Iran. Presiden Trump mengatakan perang di Iran mendekati tahap akhir, tapi Trump juga masih mengancam Iran dengan aksi militer. Ibrahim juga mencermati risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC bulan April yang dirilis Rabu kemarin. Risalah menunjukkan mayoritas pejabat The Fed menilai bank sentral kemungkinan perlu menaikkan suku bunga. Di dalam negeri, lanjut Ibrahim, investor menghindari risiko setelah Presiden Prabowo memperketat aturan ekspor komoditas utama, di antaranya minyak sawit dan batu bara, dengan mewajibkan pengiriman melalui satu eksportir milik negara. Kehati-hatian juga meningkat menjelang rilis data neraca transaksi berjalan triwulan 1 2026 yang akan dirilis Jumat. Pada triwulan 4 2025, neraca transaksi berjalan defisit karena kesenjangan harga minyak yang lebar. Pelaku pasar, tambah Ibrahim, juga mencermati kemungkinan dampak kenaikan BI rate. Di satu sisi, kenaikan suku bunga dapat menahan pelemahan rupiah.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026, dan esok pagi kami akan kembali berjumpa ganti-ganti pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 99,2 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Jumat di 22 Mei 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan melakukan penjajakan peluang kolaborasi pelestarian warisan budaya dan Museum Budaya Palestina dengan akademisi dari Palestina. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan dalam hal ini Fadli sampaikan saat melakukan pertemuan dengan akademisi asal Palestina, yakni Sofwan Albana Khairuzat bersama Dr. Torik dan Dr. Saleh di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Sofwan Albana Khairuzat menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang diberikan Kementerian Kebudayaan. Dan selanjutnya, Dr. Torik yang berdomisili di Ramallah menjelaskan bahwa yayasan yang mereka kelola memiliki tiga misi utama, yakni perlindungan dan preservasi artefak serta warisan budaya Palestina, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan edukasi agar masyarakat memiliki ketahanan dalam memperjuangkan keadilan. Sementara itu, Dr. Saleh juga menggambarkan kondisi masyarakat di tepi barat yang menghadapi keterbatasan mobilitas, sulitnya akses pendidikan, dan berbagai tekanan sosial ekonomi akibat situasi konflik yang berkepanjangan, serta membahas peluang pengembangan program kolaboratif termasuk penyelenggaraan pameran budaya Palestina dan penguatan jejaring antar museum di Indonesia. Dalam diskusi tersebut juga muncul peluang penjajakan dukungan lintas sektor termasuk melalui kerjasama dengan lembaga dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan program budaya dan kemanusiaan terkait Palestina melalui diskusi tersebut. Kementerian Kebudayaan terus memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan Palestina melalui kolaborasi pelestarian warisan budaya, pengembangan museum, serta penguatan diplomasi budaya yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kebudayaan juga berkomitmen untuk mendorong kerjasama kebudayaan bersama negara sahabat sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya dan penguatan peran budaya dalam membangun solidaritas antar bangsa. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini 22 Mei 2026 Kanti-Kanti ya. Dan tentunya seperti biasa saya Elis dan tentunya bersama rekan teknik ada Bang Henry juga nih Kanti-Kanti ya di Perempat RRI untuk bersama disediakan lagu-lagu daerah dari Solo Nusantara dan juga berbagai informasi kita sampai ke jam 9 pagi. Kita awali di satu lagu yang saya ambil dari Sumatera Barat, Kanti-Kanti ya, Anak Sipasan. Mudah-mudahan bisa memberikan awal semangat untuk Kanti-Kanti di pagi hari ini. Akhirnya semangat pagi buat semuanya di 14 di 11 menit ya berlalu dari jam 6 pagi.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi di edisi hari ini ya. 21 menit berlalu, Ganti-Ganti dari jam 6 pagi edisi hari Jumat. Dan biasanya sih kalau Jumat itu persiapannya tidak terlalu ribet juga ya, Ganti-Ganti ya, karena pakai baju olahraga gitu ya, akan berkegiatan olahraga bersama gitu untuk hari ini. Ataupun juga mungkin ada yang WFH juga untuk hari ini, iya deh, untuk yang menikmati WFA, dapat WFA, iya, dan mudah-mudahan tetap semangat ya, bahkan bisa lebih semangat ya, karena kan pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah. Iya, dan banyak informasi yang kami hadirkan, salah satunya Ganti-Ganti. Kita awali di satu informasi di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mengumumkan bahwa Indonesia itu akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5% atau mandatory E5 mulai Juli 2026 untuk beberapa lokasi. Ya, hal ini pun disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Kementerian SDM Enia Listiani Dewi. Ya, dan Enia mengatakan kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Dan titik berlakunya mandatory E5 meliputi di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Ya, dan beliau juga mengungkapkan bahwa Menteri SDM Bahlil Lahadalia memberikan perintah bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri, tidak boleh impor, dan perintah tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung kepada impor. Dan adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan berkisar di angka 26.000 kiloliter atau KL. Iya, dan Enia juga menambahkan sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5 sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar. Ya, dan dengan demikian Ganti-Ganti beliau berharap bisa menyederhanakan perizinan sebab apabila jenis izin merupakan IUI, pelaku usaha perlu mengurus rekomendasi gubernur dan persyaratan lainnya. Ya, dan beliau juga mengatakan bahwa Pertamina sudah membangun 179 lokasi dan akan tambah 30 lokasi lagi Ganti-Ganti ya. Iya, dan itu dia informasinya Ganti-Ganti, di mana Indonesia akan diwajibkan bensin campur etanol 5% mulai Juli 2026. Tapi tidak semuanya Ganti-Ganti ya, di seluruh Indonesia, tapi hanya meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
3: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabar lah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
3: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
3: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
3: Hajinya gak mabrur, ya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
4: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah,
2: iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Edisi hari ini ganti-ganti sudah sampai di tanggal 22 ganti-ganti ya, di bulan Mei 2026. Ya, dan tentunya banyak informasi pastinya kami hadirkan ya untuk menemani ganti-ganti dalam menyiapkan diri di aktivitasnya untuk hari ini. Dan satu lagi informasi kita ganti-ganti yang kali ini saya ambil dari rri.co.id Jakarta, di mana 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki hari Kamis kemarin, dan mereka tentunya tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 ya, yang membantu rakyat Gaza Palestina. Dan dalam hal ini ganti-ganti, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh warga negara Indonesia segera kembali ke Indonesia dengan aman. Hal ini pun disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono, ganti-ganti ya. Dan tentunya beliau mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama ditahan. Dan Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel, ganti-ganti, merupakan pelanggaran hukum internasional. Dan tentunya Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan juga keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Ya, ganti-ganti, Konjen RI di Istanbul, Daryanto, telah bertemu dengan 9 warga negara Indonesia dan pihak Konjen akan berusaha memulangkan mereka segera. Karena menurut Daryanto, dalam pers video yang dirilis di media sosial, ganti-ganti, para WNI itu menerima tindakan kekerasan oleh tentara Israel, di mana mereka ini semuanya ditendang, dipukul, dan disentrum, ganti-ganti ya. Ya, Global Sumut Flotilla atau GSF adalah sebuah koalisi masyarakat sipil dunia yang didukung oleh 15.000 orang dari 44 negara, dan GSF dipelopori oleh aktivis kemanusiaan Brazil Thiago Avila yang sempat ditahan militer Israel di tahun 2025. Di mana tujuan GSF adalah membuka blokade maritim wilayah Palestina oleh Israel, dan GSF memiliki lebih dari 50 kapal yang saat ini berada di Laut Mediterania dan terus berusaha memasuki Gaza.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari Tanah Suci.